0: Baik, tepat 8.30 Mei pagi, kita bergabung bersama dengan rakan kita di stesen daerah pagi ini dari Keningau FM, Sandakan FM dan juga Tawau FM.
1: Iya, kita ucapkan selamat pagi untuk Tawau FM 1J.
0: Hai 1J.
2: Hai, selamat pagi Double E.
1: Keningau FM, Aida. Selamat pagi Aida.
3: Ya, selamat pagi semua.
1: Ya, okay, Sandakan FM, kita. NY.
0: Hai NY.
4: Ya, hai, selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
0: Okay, NY hari ini partner dengan siapa?
4: Asnita. Roger sis.
0: Tapi lama dah dengar suara Asnita dalam daerah sana sini ya.
4: Kan.
0: Mengelak ke mana suaranya tu?
4: Kami bergilir sebenarnya. Dia baca berita, saya buat diri.
1: Okey.
0: Okey, baiklah. Baik. Jadi kita mulakan dengan NY untuk dari sana sini, silakan.
4: Okey, terima kasih. Dari Sakhirin FM, saya kongsikan beberapa bahan hari ini. Okey, saya mulakan dengan College of Vocational Sandakan yang terus memperkasa kemahiran TVET Negara melalui webinar teknologis yang dilaksanakan bermula semalam 21 hinggalah 26 Julai ini. Dan untuk bertujuan ya mempromosi pendidikan teknik dan vokasional serta pembelajaran sepanjang hayat. Okey, dan seterusnya hari ini juga berlangsung kejohanan sukan tahunan SK Tamarimba Sandakan yang berlangsung hari ini 22 Julai 2026 bertempat di Kompleks Sukan Sandakan bermula pukul 7 pagi tadi. Dan seterusnya untuk jadual kempen Derma Darah hari ini dilaksanakan di ruang lobi Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan bermula pukul 8.30 pagi ini. Dan sebelum petang nanti ada dialog di 4 Sandakan FM dengan topik kerana senyuman bukan sekadar rupa tetapi makna. Bersama dengan tetamu Dr. Nur Syafiqa Nazira dari Klinik Pergigian Sandakan. Itu dia beberapa bahan dari Sandakan FM untuk pagi ini. Dan untuk diari seterusnya bersama dengan Aida di Keningau. Silakan Aida.
3: Baik, terima kasih NY dari Sandakan FM bersamamu. Okey, dari Keningau FM pula untuk diari pagi ini sedang berlangsung ketika ini, iaitu mengenai dengan program pemerkasaan pendidikan digital peringkat daerah tambunan untuk tahun 2026 yang berlangsung di Dewan Sopilong SK Kuala Namadan dan Tambunan. Dan insyaAllah majlis ini akan dirasmikan oleh Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Tambunan, Dato' Peter Paut. Okey, itu satu bahan perkongsian saja, bahan diari untuk pagi ini dari Keningau FM. Dan seterusnya kita terus saja bersama rakan di Tawau FM. Silakan 1J.
2: Terima kasih Aida di Keningau FM. Lama tidak sama Aida di andukan diari. Okeylah, untuk perkongsian dari Tawau FM, diari sana sini hari ini satu perkongsian iaitu berkenaan dengan kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini ada dua lokasi kempen diadakan, iaitu pertama sekali tabung darah Hospital Tawau yang dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dan untuk kempen Derma Darah yang kedua pula diadakan di Kilang Apas Balung bermula 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Itu perkongsian di hari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya kita kembali bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM. Double E, silakan Edwin dan Nicola.
0: Baik, terima kasih 1J dari Tawau FM. Yep. Sabah FM kita ada dua perkongsian. Yang pertama, Ikhle.
1: Ya, yang pertama berlangsung pada baru saja berlangsung 8.30 pagi yang mana satu program Temasya Restu Jiwa Pahlawan bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Kota Kinabalu.
0: Okey, dan 10 pagi nanti seperti biasa hari ini sudah pun masuk hari ketiga, mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-17 di Dewan Undangan Negeri Sabah. Jadi anda boleh juga ikuti secara langsung yang kita bawakan, kita sambung siar dari laman YouTube bermula 10 pagi ini. Okey. Baik, itu dua perkongsian dari Sabah FM untuk edisi hari ini. Terima kasih sahabat kita di Keningau, Aida, Sandakan, ada NY dan juga di Tawau bersama dengan 1J sebentar tadi. Okey.
1: Selamat bertugas semua.
0: Terima kasih kembali.

0: balik-balik keluarin iklan sana radio.
1: Ai, kada ketegedama. Itulah namanya iklan. Makin kau dengar, makin kau ingat tua mak.
0: Itulah Kang Kude, balik-balik keluar. Tapi gak bagus juga. Kopi dikasih iklan di kadai kau. Serupa kalau orang balik-balik dengar. Datanglah durang pijaman syari sini.
1: Ah, poin ka, mak. Bagus juga idea kau, mak. Kita coba kasih iklan sana radio kan?
2: Jadi tunggu apa lagi? Apa kata ubah strategi promosi kamu orang? Jual produk, barang ataupun perkhidmatan iklan sejadi radio. Dapatkan package iklan terbaik sekalanya untuk anda. Hubungi bahagian pemasaran Keningau FM di talian 087-338-081. Makin didengar, makin...

0: Okey, baiklah. Terima kasih untuk anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di Keningau FM Hebat Show yang menghampiri kita di hujung masa bersama menerusi Rentas Segar untuk edisi pagi Rabu kan. Untuk anda yang masih lagi setia mendengarkan Keningau FM sejak dari 6 pagi kan, dalam pembukaan sampai sekarang ini, terima kasih banyak saya ucapkan. Ada yang sedang mendengarkan sambil buat kerja kan, apapun aktiviti ataupun kerja kamu orang masing-masing pagi ni, semoga dipermudahkan segala urusannya. Sedang menikmati sarapan pagi, selamat menjamu selera. Yang sedang sekadar minum kopi, orang bilang kan, selamat menikmati minum pagi anda juga. Okey, satu info saya ingin kongsikan untuk anda. Okey, ini berkenaan dengan program yang akan diadakan ataupun berlangsung pada hujung minggu ini. Maulid Akhbar Keningau Berselawat dengan tema Jiwa Kembali Dekat. Jiwa Kembali Dekat 2.0. Memperbanyak selawat meneladani akhlak Nabi, yang akan diadakan pada hari Sabtu ini 25 Julai 2026. Masa bermula pukul 7 malam sampailah majlis tersebut selesai. Diadakan bertempat di dataran Keningau. Jadi masyarakat daerah Keningau atau sekitar kan, luar kawasan pun yang berkelapangan pada hari Sabtu ini, datanglah beramai-ramai. Sebab kita akan bersama dengan dua tetamu istimewa yang akan turut bersama dengan kita pada majlis ini. Penceramah utama Al-Habib Dr. Ali Zainal Abidin Al-Khaf, dan juga Al-Habib Agil Husin bin Sheikh Abu Bakar bin Salim selaku pimpinan majlis. Itu satu info semasa yang dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini. Dan selepas ini, rakan tugas dalam siaran Bahasa Dusun akan bersama-sama dengan anda seketika waktu nanti. DJ Clay akan bersama dengan anda selepas ini, insyaAllah. Okay, jadi bersuara lagi, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.
1: Ada produk menarik.

0: Haram Maiba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam ko siam ke sabon, gisom jam ko padam duo tang adau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama pati titik turu megahertz.
3: Keningau FM.
2: Mangkeringau di kayo.
1: Mani kita dau ko isok gisom tadau kelima jam ke siam gisom jam ko padam isot ke sabon. Lobi agumu kepoilaan. Lobi agumu pemalihisan.

Radio Malaysia Keningau FM Banati Hitita COVID Kos Limbahan Boros Disun Ku Hoi Aramai Bo Kesama di timi apa kedua gua DJ Clay mengembali tiga Selina di telu jam kau timpu di jam ke siam ke sabun gisam jam ke pedem dua tang adau pasikan lagi kuma tambah lut pakar raja DJ Aida minang urhang di kayu Selina di telu jam maya di tiran tak segar mata pada jam ke enam ke sabun gisam da bayan di jam ke siam di ke sabun nama lansan dan aku lihis ginawa di kayu nak korongau di sinding sinding dulu di ke sabun di ti nak korongau negi da kepailaan kepailaan pinilang da tambah lut pakar raja ke sabun di ti. Apa sih kau nagi kumari kau tu kakal kau tu milombus semakin nongol di ti Radio Malaysia Keningau FM karangahan maya frekuensi siam na pada mapa titik turu megahertz. Tadau di tiga dua na pada dua tulan kau turu tahun 2002 na pada mono maka bisa nang tadau kau toluh kumari kau yang ngaitan insanan di sengi rongol hinanggo kau na potim pada bayno. Alansan nongol lidas lidas ngaitan insanan nongol misengingis nongol ngosan nongol kina pasik pasikan di kau. Kala tako lihuai tapi nai da kasari tako mun siko da minamangun. Tenenuan tako ko lidas sanda tinan, nenuan nagi ko lidas sanda pemusarahan. Bahama mega le kasari mani kita da warati pipira babayan di nulud. Jam ko siam gisam jam ko pada misa ke sabon mega le kasari magina otako miang pai tako ida babayan mo keringau. Menang da babayan mo keringau di tiam milo mandi ko yupo serato nuna popo keringau. Maya di ti WhatsApp keninga FM idku sungi sa siam limo walu siam menung walu nom walu. Teka papata da pakeringau, amila ko nagi papata da pason, maya diti WhatsApp Keningau FM. Jam ko pada misa kasaban na rangawat kabar Keningau FM. Tadaw diti, tadaw ko tolu kada di kelihwai, tiki tadaw ko tolu kya. Jam ko pada misa tolu na hapan minit kasaban makina otako diti sondukut montok do tadaw baino. No kopi ataput sondukut, no kopi susuyan sondukut otako da tadaw diti. Kada di kelihwai, anda dan di kelihwai sama mereka tertimpu. Ma, saya ko ababa yang dinulud kya peperangau ko nagi di kayu sinding-sinding di tengah lumis mana pemalihis ginawa di kayu ke saban diti saya kaila pepailang ko nagi kuma di kayu karati di kepailaan kepailaan ki guna montok tadau diti. Bahama jam ke siam 5 minit ke saban hitida kayu nan takau kya sedangkan tertimpunai takau ke perangahan da sinding.

0: 나여고 이 레몬 마주마 안타질구란 그 설임바한 버러스구수 그리고 FM 수요꼼 아라마이버
1: No action.

0: urtan komo egoi otauan.
1: Bawa mata pindah ke bayna timan ku pelombus sorobutan ke ngayu tawan montak tada bayna kedua na padam dua tulan keturu di pindah labu sudah kopisan mengintong tawan Malaysia montak kapat watas hitin ponong kayunan sokin. Ponong idu watas keningau kesabaditi ay sorasam ponong sesudah ponam nagi ponong tetuang rumah sam id pipiro no kayunan. Lina sebobos akawas tolu na padam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu watas nabawan kesabaditi ay sorasam, ponong sesedapun meninggarud miapai tongus id pipiro no koyonon, ponong tetuang rumah sam id kegumuan no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedem tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedem apat darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabaditi ay sorasam, ponong sesedapuan namnegi ponong tetuang meninggarud miapai tongus id pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedem dua darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedem tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenem kesabaditi ay sorasam, ponong sesedapuan meninggarud miapai tongus id pipiro no koyonon, ponong tetuang rumah sam id pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedem tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua warna pedem tolu darjah Celsius. Ingga na ruputan ko ngoyo tawan montok terabaino kedua na pedem dua tulan ko turu di pinalabu sudah kopisan mengintong tawan Malaysia montok kapat watas hitid ponong kayanan sokid. Amalan sanda mo kikinongo na kanunoh dat kepoilaan om nogi kapas sarahan. Jam ko siam ho pada mapat mini tak kesabuan karena tumi lombus memelihis ginawa. Sini mata di George Lian tambalutku hilo de sodu. Itino Radio Malaysia kening FM ku hoi aramai boh.

0: Kan aku punya seniman tadi ini Jaggi Pil Sodo Pinirbaan dan Minigawit Atan Bainati Jam ke siam telu nah apa minit ke sabun hiti dah kayu nantoko Bama tapi naik kau sedangkan teman ku pun siwat-siwat apa pelombo sediti ku poilan gatang negata montok terah baino kau dua na pedam dua tulan ke turu di pinalah bus do ketinanan pemurunan gata sabah toy ko LIGS
1: Kopailaan gatang do gata Kopailaan gatang do gatang do gata
0: Iti puluh teh keti susu gata, kigatang do siam ringgit apat tusin sen kilogram. Kepingan grade ko iso, kigatang do apat ringgit onom no pedem walu tusin sen kilogram. Kepingan grade ko duo, kigatang do telur ringgit siam no pedem apat tusin sen kilogram. Kantalan grade ko iso, kigatang do apat ringgit apat no pedem onom tusin sen kilogram. Kantalan grade ko duo, kigatang do telur ringgit turun no pedem iso tusin sen kilogram. Sikarap kigatang do so ringgit limo tusin sen kilogram. Sugo tak aku kita pinai. Iti pulut teh keti susu gata, kigatang do siam ringgit apat tusin sen kilogram. Kepingan grade ko iso, kigatang do apat ringgit onom noh pedem walu tusin sen kilogram. Kepingan grade ko duo, kigatang do telur ringgit siam noh pedem apat tusin sen kilogram. Kantalan grade ko iso, kigatang do apat ringgit apat noh pedem onom tusin sen kilogram. Kantalan grade ko duo, kigatang do telur ringgit turun apa dem iso tusin sen kilogram. Sikarap kigatang do seringgit limo tusin sen kilogram. Bami kan aku pilihan ketang degata montok terabaino kedua na pedem dua tulan keturu di pinalabus do ketinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS amalan sanda mau kikinangau lebih pada kau yudi memutung-mutung degata nakanunoh dot kopoilan omnogi kapasarahan jam kesiam telu na pedem dua minit ke sabon kakal tak ada bebayan mau keringau kita pinai warapa timpu montok di kayu papa tak ada pekeringau di kayu maya di WhatsApp keningau FM kusungi sesiam lima walu siam enam walu onam walu pekerapa pegulidih dih kan untuk milo bus memalih seginawa Sinema tadi Edward Kubot Ikanoh Tondu Id Pemugunan Diti Itino Radio Malaysia Keningai FM Kuhoi Aramaibo.

Eh, kan obvious ni mata di Martin Thomas Kosorodika. Kuma di kayu di Kosoro de sesungulun ke. Ha, kada di kayu anda de telaid ngoi ko rubah. Ha. Sekira delang adon mengoi rubah de sesungulun ni de. Lebih po sekira delang adon dot melohing ke. Ha, kuma di kayu mata di pakaraja isodu kuma tada melohing di kayu. Harana po timpu, harana po kasi watan nga mulik ko no, montok na rumubak dia lah. Okay, tapi nai, baha majam ko po, di siang mini tak kesabun kakal po i, da babayan mo keringau, po keringau tak ada kesabun diti, so sundait, maranggarang mapoy kapoy, momi suno denga soira na po korikot om mo gidu, tumanus amu okitanan. Ilan na sundait tako kesabun diti, main apa di kayu po 100 si simbar di kayu, okay? Menang diti ababayan mo keringau. Kemudian demo keringau kia po keringau to mod ate ke mande hiburan to mod diti kia menundai toko kesaban diti. Ama posikan lagi montok kena pason kia kopi sanangan ke mata insanan kopi nayan hinang gak kena potimpu diti. Moga ceria selalu kasih kia hitina pengar rumah sam hina rumah sam kasih semuanya kawasan rumah sam nopo kan. Erat di mogohon kia batal diri mai pemutung gata malati ai sedi pemurukut kuda kayu go kasarite kasio kadi ujus kia kada kata gad ujus kurayan pedih gutina ko ngoyo tawan tako kia awatan tu semanu do rumah sam semanu do magadau kia ay ujus mantan pisuk-pisuk na ko usuk kasio otogad na kansesia ti. Baik, Roma Kosiko, Kumadika Usuk, Komiti Mantan Diamankan, Salam Malaysia Madani, Kumadika DJ Kle, Kopi Salangan Kumaraja Hilo Konti, Mantan Doku Kampung Baginda Kasari, Makino Ngoditi Radio Toko. Mumbal lema marai tersundait ke diamankan, rasa aku DJ tulun mengai merambat hilo sungai kan teri DJ kasia, megal di au kontak amankan. Umbalan bagio, serohon di taralum. Mamusoro harap timpu mamusoro di taralom kia amankan. Kada kalingai dat makan de kesaben kia. Kumadi kayu mo kikino ngawu ngawi. Mana tau au ko penakakan kia. Au penekenom da kopi. Au po kami lah. Au po kopi dat mila mamusoro di taralom kia. Mikasa tau mo dikita binai. Apa yang kerapa kada dikeli huay da makan de kesaben mo untuk membegompi kolidasan dati nanto kau. Omiti sumu suhut teman tadi Joni Aling Kampung Kitung. Kopi sanangan kesabon kasih uluhub luhub tada baino ramai sinding sinding baino kau guyu nepak aku menulis boy kasih. Sundet inondoi kan to kasih. Oh pamarait nepas yang anondoi kya untuk nes sundet titi. Oh kontak tapi nai Joni. Oh kontak kilo pengkeropo umbalan pekagu waro petimpu. Senjam petimpu toko tika dah kau susah ginawo. Asampat pemumusoro, asampat pemengudio de tambalut ke. Mai bakai de geroi ta eti sundait kan to. Eka tu asampin kontok kenapa, kosimbar kenapa, balanjan ku ika kan to ke. Nga balanjan aku ti kepi de kontok kena tepi nai. Mewudut napa nga, aku na umbalutan de semua nu. Eh, kanunga balanjan aku de kontok na ti si simbar ka. Enggak di malah belanja enggak di malah belanja dong mak aku nanti membalut pagi ya. Kada era diri tapi nai mau keringau toko hiburan nah mau keringau diti tikit tada ku isi gisem tada ku limo jam ke siam gisem jam ke pada misok ke sabon. Mapoy kapoy maranggarang mapoy kapoy momisuno dengar serana pokori ketemu giduk tu manus amu okitanan. Olupis no karang handa sundait kia. Mai di kayu simbaro sundait titi. Mai di titi WhatsApp kening FM. Kusungi sesiam lima walu siam enam walu enam walu. Makin awam sini mata di siti bah jahamin kuroyon po. Tino Radio Malaysia kening FM. Kuhoy aramai boh.

0: Kaan Boros Dusun Kluhoi Aramaibo. Mayat Facebook Keningau FM, on TikTok Keningau FM. Aramaibo Sumigambo.
1: Perintah Sabah Puputi Lombus dit program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Datom Diti. Pindah Lombus dit Menteri Kosinan Sabah, program diti meningkanan tinggi saman menghub mengkikian dit ongo susah. Lelobi peganakan dit aseribat konuan om lemansan kopiut penghupan dat perintah. Mentok tahun diti perintah popotong ko program diti lelobi kemat peganakan pengian it labus kakadayan om adalan masikin. Sumigambo.
2: Ya, kami senang andut kesua bentuk pinai ko kopi rongau kawagu maya di tiga selimbahan boros dusun ko ya ramai bo.
3: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siam mapad minit kesuaban. Kalau musik di ruputan kong ayong ayat tawan, mau tak katera obay na?
4: Pakai na tumi lambus mamalihis ginawa kesama na bay na. Makin awas ini mantah di siarah amburus pinirubaan pitang kiadan, etina Radio Malaysia Keningau FM, hebat shocknya.

Jam ke hapa 2 na padam turu minit ke sabenaran sana kolehis ginawa di kayu na korongo ke sinding na kauni da kosa benda baina warapa timpu tempidai ke ngawi pegulu da pupusan niti ke seling bahan baras di sana jam ke padam 2 tangadau kakal toko penagi ida babayan mo keringau jam ke hapa da miso ke saben ke pupusan datang babayan diti pekeringau toko ke saben da baina mamarai titi sundait maranggarang mapoi kapoi memisundu dengar serana pokori ketom magiduk tumanus amuk o kitanan Sunda titi mana pokori ngau kia mana pada kuyo poto da pokori ngau di kuyo sesimbar di kuyo maya diti WhatsApp megal kasari id kusungi sesiam 5 8 6 8 6 8 iti mata di kalion kopi senangan dari dika di jekle kaseti kopi senangan lagi kalion Moris poris hiti watas tenem kesaben de baino mongoi pimpanau hiletamu tenem baino nga mumbal ber sumiwat mekeringau menimbar sunda tepinai linus kasio pamarait kuno ponga irikan temuning gerud mongo dumat om menonton gustur masam irih kasio kontok na ponga mekibalan jasinding di sitim bandaron retan osorau kupo niningud no tukoy kosikau kalion Sumarata ko di korang udah tajuk di lesin dingki. Osoro ko po niningud no kasiya. Pagkara pa ko sikaw kumadika kaliyo. Namiti sumusuhut ko bisanan kesabon. Alas utamod nang kuti di jekle kasiya. Yoho i Matthew Vatican mantad tuaran. Mamason ko tabian tada ko telu. Tamu hiti tamparuli tibay no. Moyo ko dah pumuli bibit sadin. Mumbal lagi mananom sadin di tidi. Jeto koy. Amahal temut barang-barang dapur denda kasih topot magia. Dije balanja yo ku sinding di gidong nunu nepo sinding dao kah nunu kagia di sundet tidih mumbala ku mamarait pun sikau. Mati yo nunggu nediri sundet dapo ihumo ku po. Idih kinongohon na kia. Maranggarang mapoy kapoy memisundu dengar sera nepo korikot omo gido tumanus amu o kitanan. Ilo na sundet toko umay koti simbaro mati yo. Masuduk magiya mati atik ya hi le temporuli maka sesari monoko dung kia mungkin ngau di ti radio keningau FM ku konsiko ino kumarika matio sunudana tambalut nu sunudana paganakan nu mungkin ngau toko na ti radio keningau FM kantek ya mana po download do ila aplikasi RTM klik kasi kantek ya teko malas na po ng mga download na po nu na po tay memory telepon mungkin ngau na po maya online kantek tudukan ya lem makin ngomaya online ihumun na po ma portal radio RTM kan tekiya Matio baik rawa konsiko nah mentok desa kodung no Matio Vatican mantan hiletuaran jam ko hapo telu na pun minit ke sabon warapo setengah jam kya begulu da pupusan di tiap babayin mo kering warapo timpu mentok di kayu menimbar da sundai titi maay na po di kayu umbalai kya au mengurah nung kasala ngano no kasari ingga danda kia nga kontak na paham ingga no kasari balanja lah siya no pagi tapi nai mantok ko tau madapo keringau ke saban diti bahama dama tama ganat ganda da sisimbar di kayu pasan di kayu kana putu milombus mumalihis ginawa me pasining mata di Russell J.R. Alansan Karatiko.

Koilo konangku, mamanau gakod miampai lang to sikap teko entutunan sebagai briswok nopo nga iso penguyatan tinanit osonong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo nga ausong kuro kapagawit kabalingkangan lebih otopot om osinang man wonsoyo om kasudong nagi kumatulunit lumohing teko kiharawinagat tinan dit kalabi. Kasimbanan dit osonong apurimanan sarad awonsoy pipiro briswok id suang seminggu.

dapat nama dia mapat minit kos swabon tapi naik ko ngawi pun si ko kumadi koyu tu kakali pai rongo di ti kos limbahan boros sedusun kakali mi apa idoho di jekle mengembalut tiga yu mimbolo tok hi tidak konti kesabon de bainak ya kita ko hi tidak hilal labus ke tapi naik ngam mega lemi tuong ke au elan nung rumah sam de tenu mami tuong na di hi tidak kita ko hilal labus pengkurohat ko ngoy tawan hilal penang kainan di koyu. Mila mandi kayu perputo aja. Tembayan aku wara kayu nandi terumah sam no. Wara kayu nandi temagadau. Wara negeri mituong. Teka wara negeri memoris, moris poris kya. Ma main apa di kayu po surato ngai sisimbar di kayu mantau kena sundai tak aku saben de bayi no. Menang di tiap bayan mo keringau. Pikir apa pasti kau mantau kena pason. Di pinata di kayu maya di ti Facebook keningau FM inti manta di Marius Antawar. Senang kau saben di cekle kasiati. Kau si kau negeri kumadika senang kau saben kumadika Marius. Mingka negeri David Kangut kau si kau itimbul tawau senang kau saben kuma kopi senangan kuma raja kuma di cekle om juru tek. Teknik kasiati konsika okumadika timbul mantan hilada watas tawau. Insan pekagum untuk kepailaan kia tapi naik ke ngawi kumadika yu di muhang dan makinongo di ti radio keningau FM. So duk mantan hiti di watas keningau kia soai ko omilo ko makinongo dahai maya di ti frekuensi. Siam nuh pada mapa titik turun megahertz sekira da aku rekod iti frekuensi. Omilo ko makinongo dahai maya aplikasi RTM Klik. Teko omilo ko nagi makinongo maya online mana pada kaya ihumo portal radio RTM. Makinongo na pada ti keningau FM ihuman di kaya id bagian do radio tempatan. Omihumo di kayu ciri bagi semua rubah atau ikut kita di kayu iti keningau FM mongkong si kau gina-gina montok sokodong di kayu di kasari manokodong dahai manokodong makinau diti radio keningau FM lelobi po iti kos limbahan boros dusun bahama sundai takau marang garang mapoi kapoi momi sunu dinga soirana pokorikot omogi dutumanus amu okitanan eti na ponga sundai takau bainak ya monong diti ababayan mog keringau aman ku palombo soho si simbar diti sekirad aiso nadi damo nimbar kya apa iku rupo pon siku montok di kayu di mino nimbar diti sunda titenu di nga aiso pa di kontok ha apa siku nagi montok dot pasan-pasan di pinata di kayu saya ko minungumbal da menimbar apa siku nagi montok da pason kya Bama tapi naik kau jam kau pada misok saben mega lekasari bagi nota kau diti kabar ke ningau FM muka dari kelihua insan pakawagu tada diti tada kau tolu mega lekasari tiki tada kau tolu jam kau pada misok tolu nah open minit ke saben mungkin nota kau diti sondukut montok tada waino nuk kopi susian sondukut dah tada diti anda dan apa di kayu kada kau potong kian dahai anda dan gisam jam kau pada misok tolu nah open minit ke saben Marang-garang mapai kapoi, momi sunu denga suara na pokok rekod om mogidu tumanus amu okitanan. Aisa podi menimbar kya? Maiku pelombus wasi simbar. Aiku rupa insan pokok agu ponsiko montok di tepi nai linus. Minana hak diti sundait, menang diti ababayan mogeringau. Omi tina posi simbar kya? Marang-garang mapai kapoi, magangat nga sera nagi koriket nga tumanggak tumanus amu okitanan. Sisimbar na pati nga telepon. Aha. Sisimbar na po nga telepon kita pinay. Ay, sorry na ko simbar. Pagkaro mo ko si ko, muntok dot, nutigari sisimbar nga hindi ko yutin sanan. Iti na, dot manto ko po keringaw kasaban diti manto, manto po keringaw kaya manto ko mulutanom ko irakanto mod. Misan po ko agu po si kawa gina-gina montok di kayo tinsanan lalabi po ko madi linus minanahak na sunday titi do kawa agu ho po keringaw to ko do talaw tiso kada di kalihway makinongo ababayan mo keringaw tiki tadaw ko iso gisom tadaw ko limo jam ko siam gisom jam ko pada miso ko swabon bahama po gulu da makinaw to ko kabar keningaw FM da jam ko pada miso ko swabon kano po tumilombus mamalihis ginawa makinongo siniman tadi JM Poyi kaos ginawa ko subsuhut siniman tadi Sakril Sidik boros moloing-loing sining nagimanta di Jody Mabin kaos Oiton Kudmatay.

Jalur Gemilang dipekelihan nepo ngai Sohrati nung au tokol kiharo Sunduan Patriotik. Sunduan Patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amu hulit kawagu ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

ko pisanan ke Saban Salam Malaysia Madani yang pai ko doho kelahiraman e di kabar Keningau FM. Persidangan DUN Sabah ditadau ke Iso Pinopoin Talang dan terang keaturan RUU perbekalan tambahan 2002 pada monom segi nemu Iso Bilion onom 100 hapadam 2 riong onom 100 naribu ringgit. RUU di Lo Pinopoin Talang di Menteri Kosinan Pogun Datu Seri Panglima masih dimanjun nukito da 2 hapadam 5 adun dit kehompit id perbahasan. Serat Pinopoin Talang dot RUU di Lo Datu masih di Minoboros penikidan Bobos Tagayo id seriba anggaran tambahan peneridangan nepunga 200 tolu nah bedam tolu titik turu riang ringgit pinotonda kumat kementerian karaja raya om utility. Penikidan kedua Bobos Tagayo onom nah bedam 2.5 walu riang ringgit pinotonda kumat kementerian peneridangan labus kakadayan nusultan do onom nah pod riang ringgit kumat kementerian kosinan om 5 nah bedam 5 riang ringgit kumat kopisan boyo on monteri. Penikidan dilo nepunga montok mamayar mogi sesuai proyek projek peneridangan mihompit dot infrastruktur asas projek sunsuyan tokoro labus kakadayan program bekalan air luar bandar alternatif Balba om program rumah sejahtera rakyat Sabah. Hopod pelan tindakan interim pa panahon de perintah Pogun montok menalob ko sesukon id pelabuhan kontena Teluk Sepanggar SBCP. Ilo kang paino taba pungin sarangan koyonon pemegompian kontena segenayo 5.6 hopodom turu hektar om pa panahon rontop tarif wagu montok kontena kolobi timpu pemegompian percuma ko giraton kuasa kumad kontena dit penggompi kolobi 2 hopodom iso tadau om pengingkurian timpu pemegompian percuma mantan limo kuma'a tolu tadau seramuj sim puncak. Monteri pemurunan pengindepuan Umsa Sakayon Datu Iwan Benedik Minoboros iso puruan kuasa task force pinaharo montok popi sokoyut om ngintong lang-lang dilom yang paido agensi dikehompit om papanau kaganaan. Minonimbar isio da peguhatan adun Tanjung Aru Datu Jun Suwong serai di sesi soal jawab idkoin talangan DUN Sabah. Soeko ilo kadisio perintah negi popo so dia do tapak parkir trailer id KKIP papaharo do vehicle booking system VBS papagayo operasi 24 jam agensi perintah id didimpoton o mungin sonong kakamot pengendalian kontena. Pamansayan isolitar permotoran di Keningau Mansuri Sido de puru perintah Pogun sebagai dikasenangan spot permotoran di lobby Otingolik om kosilinagi platform peneridangan kemilaan kemulakan di koyonon ponong sokid. Taba di Lopinoin Talang di adun liawan Datu Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi sera Minoboros karait rangko turan perbekalan tambahan tahun 2002 pada monom di koin talangan DUN Sabah. Kadisio pemansayan litar di lo tinabaki sinodo pikikiros 1000 meter miapai koyonan persediaan perlumbaan trek perlumbaan om zon ko tinguligan soiko ilo koyonan pit pedok peserta liwang montok mengingintong longkot pemeriksaan teknikal om wayaan marawarau montok menantu kapergatan spot permotoran kanu papanahon dot osonong.

tanah dekat Opisan Perkhidmatan Veteriner timbangun sebagai kayunan projek maya mekanisme pemenggunaan damot temanu dekat lulusan perintah Om Syarat ke Opisan. Paman Sayan Litar Permotoran di Loaga kanu pepoin kawas do watas keningau sebagai hub ke tembulian spot id kayunan Ponong Sokid Sabah. Perintah Baino Manantu timpu 6 tulan montok jawatan kuasa teknikal pembangunan tanah skim Nabawan pepanau penilaian om pemetaan kawagu kuyunon dilo. Projek dilo kampaino menguntun mengintutun dot senarai ko pokyonuan generasi kedua om ketolu om kuyunon dit kohompit id skim dilo. Menteri Pemutanaman Penginsadaan Om Ganata Kanon Datuk Jamawi Jafar Minoboros kepoilaan senarai tutumanud om kuyunon kohompit aga anu tulan kohopda miso dumontol. Minan imbarisio da peguhatan tambahan adun Nabawan Datuk Abdul Ghani Yasin id koin talangan Dewan Kondangan Pogun Sabah. Walai pengubatan Tondu Om Tanganak Sabah HWKKS Pepaharo Do Hari Penderma Darah Sedunia peringkat HWKKS.ko25 gisom ko26 tulan ko turu rumikot. Boyoon unit perubatan transfusi HWKKS Dr. Jamaluddin Mail Minoboros tinggi samandilo kihontolon pepoin kawas kasedaran begigion karait kepangkalan meneluwa deraha om menantu bekalan deraha kasarika bagal bontok keburuan susumakit id walai pengubatan di lo. Kadisio, kepeneluadan miti lombus aponsel kopio, lalui pemontok magalai mantan stok komponen raha, megalopet platelet om sel raha taragang. Dr. Jamaluddin Nurbaan RTM katalib kosili tombuloy pinotomod iri segmen sembang ekspresi iri konti Sabah FM. Program di loman pohoro o ketimpun jam kehopod kesabon iri longkod momoli-moli wan bonyo. Program CSR Eksplorasi Ilmu UMS IDSK Kaingaran Tambunan kosili platform pepogirot literasi susumikul om menginsonong kasenangan sikulan om mengunsub pembelajaran segigisom. Inisiatif dilo onjuran deko pisan perpustakaan UMS sebagai tinggi saman pepoh baswoyo membasa om pepulai negi kerohian susumikul iri keganaan sains, teknologi, kejuruteraan om matematik STEM. Boyo on perpustakaan UMS MS Zawawi Datu Haji Tiyunin Minoboros program di Lonagi Kihontolon mengukap liwang kemasa sumikul mengintong dokumila antinan om katama memegampot iman imanon. Mugi suai kapragatan man pohoro o kampai na popo lumis do pusat sumber sikulan menginsonong kasenangan papanau pembelajaran interaktif om popo tunui penguhupan buu kemasa sumikul. Program di lelansanon kosiliko pengunsuban kemat lobby ogumu inisiatif libat sama komuniti dit manahak kasenangan kumad sikulan om menggigion no koyonon soe kapapalabus lobby ogumu profesional om luguan mantad koyonon labus kakadayan. Ingka no kabar keningau FM nulu di Maidah Yungkit om pinadalin idiko selimbahan boros dusun Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia Tinggal FM, persembahan Borong Dusun.
1: Mumang ko pa padagang, o mumang lagi o intutunan nunumanu padagang o? RTM Sabano, pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o. Milo orangaw do magikinongaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padaganga nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo, tolu apat-apat. Pokyo putan, id numur iso onom, teke iso walu. Osiri bagatang, osinang om kosudonget gatang.

coisa só do que não me rola assim mesmo. Mulão, eu sou do

0: Ay, oh boy. Karena kita kuit gambar pengantin di Minano Mika apa di Tino di kuy. Oh, lumis tomo. Mia galo pa di artis.
1: Oh, lelah. Ya, salah lisa. Ya, boy, bagyati.
0: Senang na kainom na kupita sa git. Alasu, utama tanaw pa. Eh,
2: yuri na gig.
0: Alasu, nakapita tanaw.
2: Waik ba nga, mirikot-rikot. Kampain ko raw. Kung nanti magasak kang mamurus si Dakaday nung ayso at waik lisa.
3: Magyangaw, ababayan, sandukot, manikin talaw ko talo, jam ka pa ng isa, talo na pa ng minute ko, swabat.
0: Kalau lihat tapi naik ko, mungkin orang tak kodi tison dukut tak ada baina. Okay, jam ke apa dah bisa tolu na hapun mini tak kesa benar. Hai, nah. Kada aku putun kia dahai, kada pututupai ti radio. Okay, kakak lah mungkin orang tapi naik. Gisam dah pupusan ni ti Radio Malaysia, Keninga FM. Bahama tapi naik ko, jam ke apa dah bisa dua na padam lima minit kesa benda tinu. Okay, orang tak kodi doa. Untuk dah tak ada baina, pegulu mungkin orang tak kodi tison dukut. Baik, rupa pegulu ini, kau si kau gina-gina montok di kuyungai taisanan di kasari monokodung dahai di kakali perongo di tikos limban berusudusun mata di kotimpu di jam ke siam ke sabon mau pupusan di tikos limban berusudusun do jam ke padam duo tangadau warna po timpu motok di kayu demam asen kia warna po pasen di kayu main apa di kayu pota do pasen di kayu maya di ti WhatsApp kening AFM Megal Kasari kusungi sesiam lima walu siam enam walu enam walu kuma di kayu di masa-masa tipe boy box sesakaya nintanta andi kayu tindalanan kia nita ponsol tu manu toko do koturan serai tindalan non mentok negeri kayu di masa-masa ti mendorong idualai matuk ya kopi senangan de kondarangan kuma di kayu ngai tainsanan sekira dah haro timpu ya minsing uyat datinan mentok na memegang pida kolidasan datinan toko memasuk negeri da keparagatan dit olida semegal da warna po timpu di kayu ya Nutegarih momon saya dah keparagatan Megal dat membersih-risih dat walai di kayu mandi kayu berusia kena tadan da walai di kayu ya mandi kayu patamo ngai rinomos teka mandi kayu pelumisan di kayu ila walai di kayu ya mandi kayu pelumiso id suang am negi labus walai di kayu ha ila na pepiro keparagatan di tamilo mandi kayu bon saya sekira dah timpu di kayu sara masa-masa ko itimpu da kondarangan. Bahama tapi naik kau apa gulu makin auto koditi asan dukut kya? Kadapu makin auto kau dos sambayang teka doa montok doh tadau baino.
3: Doa, doa tantan modok.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma amutu wa ahya.
3: Mantau nadika ya Allah, apa si aku, apa tai aku? Menimba bapak kepesian, menikita daw, biampai doa.

0: Kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM orang memiliki tadau mata jam kesiam kesuabon kisam jam ke pedemdut tangadau kuy kuy aramai mai go.
1: Sondukut, sondukut, sondukut.

0: susun kisah jam kau pada
1: jam kau pada misa 5 dan pada misa minit kau sabun. Pasti kau kumari ke yuk ya. Adi, mana kena ngori tika selimban berus risun. Mata pada jam kau siam ke sabun kisah mbak nanti. Mawi awi ini ditimpu tokau. Mingkanah narang ngori ke yuk di tenu di ababayan sonduku. Di jam kau pada misa telu nah apun minit ke sabun. Alang sana kelihis gina wadi ke yuk ya. Kadang lagi lihwai dan makin ngor taput sondukut diti. Hati kita dah kau telu. Jam kau pada misa telu nah apun minit ke sabun. Bama tapi naik kau hiti padikan tegi somi tika selimbahan berus risun. Dia tadau diti. Siap sekira dahar berus kudi naka salah sia sekira dua repasan di anak kolombo sia nagi sekira dharo boros di aku pian nak kontak id ginawa di kayu mau kiam pun aku kuma di kayu ngawi ta insanan pai kerupo kada di kayu lihuai de kakal tu milombo semakin awa di ti radio keninga FM tu semua wali tambalut pakaraja monta ko selimbahan boros murut pagaya manta ka monsoi selina de telu jam ko timpu de jam ko hopadam dua tang ada ugi som jam ko telu so sedepon di ti bahama ta kiadai kui kayu miang pai duo sinding sumbu suhut makin awa sinding manta di Elizabeth A. Rati dot pisaan osutan sinding manta di Chel Michael langadku opusku miapai kodogo di Jack Lee hino kopo tabi misa ginawo salam Malaysia Madani bye bye.

0: dengan FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Saya dengar apa kata kau, Malansen Monster. Saya karo Ragitio akan tanamin baru no kandok apa ganan. Malansen Monster yon saya kau ngangai. Jadi watak tu mangus oro kata luti. Amparing konangan ramu yun ngangai. Nampil rakening FM kasal dan ragu rumurut. Rangamin pat Raginoti sukura jam katalu Rahmagono. Reti oro katalu minggu Ragitio karo ngoporam ruo. Silak katulu wangari burung apa ram onom. Jadi maruno mokondo ramuyun ondo memparamai ra oro matang si gagama koson ra naganakan kya oro pangkaran ra oro naguatan kya. Jadi kan saya ramuyun ngangai memparamai mengintak ra oro matang ralom kayagan min si gagama amgama no kayagan rayus monsoy oro ka oro kabalu pana mokondo kapaganan ondo matum takau kaloh mal kamalansan takau guang takau maikang kosong rayus manggal raka paganan ondo rumah tong atanak pana tangau roti mawai rakion ralum kasalan rugu rumuruti mokondok kukula ina tangan ralum kasalan rumagu muruti amin gondok boyo kasalan rugu muruti ama pupusan rajam katalo rahmai. Jadi rangani minaku boy talungan jam ti into raginoti suku rajam katalo rahmai. Rangan-rangan babukat-babukat takau ati layar tetangga mampau garah karita Raginoti kan sayan mampau garah karita kan sayan aramuyun ngangai am gitu rimbai kasa merongga takau rondok rimbai intori kunsi ngantung apilin kasing kata am sudin bagu rondok rimbai intori Rina Tongko oko yak sangu.

Bagi nanti papa kan kau pada kawan dengan majar kau rayu senapil ramon itu lagi dengan FM hebat syoknya sama yang suara lilit kini kau amna gondora bulintok no ya gini rajam ka moporam ruo moporam talu ngaminit rahmakuna mokondo moporamit payo jadi kau rangan-rangan kau papukat-papukat kau mabuli mengantar bilin-bilin min maya rawat sama yang mangsa siam lima balu siam onom balu amnya yuk maya rapet chicken FM hebat syoknya sekulen gue payo nomor WhatsApp mai kita rakonti yo gini yo umang sak siam lima balu siam onom balu nyayuk maya rapet chicken FM hebat syoknya rayus ini ngantak kau rondorin bayin tori bian no siwat bukon noyo tatangan.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Limbangan Amalial Kapam Maleo Basin The Lost Wall of Sabah Egera Rapu Rulirut Sabah Undo Ngelogo Tojo Rebal Rujografino Kokosan Rapaliuk Undo Mayu Tojo Ragayono 500 per ngeperan balu kilometer persegi Amlandomno 1600 tulung ngeperan 5 ngamiter Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rurosok Kokosan Anal Sibuni Intor Arama Tutunan Rutanati Malingon mengampin amagalung raribuan tutu amratusan mayang undok mapagon matum Rorondo undok mapatunggul ralembangan maliau ratanati am sungai maliau undok tumilis rasungai kinabatangan Talu bal mandai undok memunduk tojo raguang sur ralembangan maliauti am bujuk untung Bosai maliau tul natampas rasawat meperang balu ngamita amniak tilungan lini maksud rorondo tilungan timu mapalong undok mokondo rasabah Rabilor 1100 semoperam tulu Limbangan Maliau Pinatanau kosendra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1 Amra kabalu rainukam sinau kera eko penambulian Sa pertalu ayuk interakan dayan aru lidit ragitio mabuli pulurawan Radua ayuk mabuli balon Iginya magi jawat sur arah ketahunan no Kapam jungle trekking Magilong-gilong ra susuit

Kara nang kebayawan dari bayan tori do di minang gibet kara jam ka mo param ro di mo param sa ngami tri di nanti jadi pabalan ko poyo logo-logo rugata ro reti na pinengkol ro Lembaga Industri Geta Sabah Kapom LIGS. Susuruh gata, siam ngari kita pengawasin sakilo, gata kepingan rakan nup grade kasa. Apat karingit enam ngoporam balu ngawasin sakilo, gata kepingan kalinu grade karuo. Dalu ngaringgit siam ngoporam apat ngawasin sakilo, gata kendalan grade kasa. Apat ngaringgit apat ngoporam enam ngawasin sakilo, gata kendalan grade karuo. Dalu ngaringgit tulung ngoporam sa ngawasin sakilo, amniyo gata sekarap, saringgit limo ngawasin sakilo. Sagulun kupuyo, logo-logo rugata ororeti karo ngoporam ruo hari bulan, sila katulu ruang ribu ngoporam onom oro kataluti. Susuruh gata, siam ngaringgit apat ngawasin sin sakilo gata kepingan rakalo ino grade ka sa apat ngaringgit enam ngoporam balu ngawasin sakilo gata kepingan rakalo ino grade karuo talo ngaringgit siam ngoporam apat ngawasin sakilo gata kendalan grade ka sa apat ngaringgit apat ngoporam enam ngawasin sakilo gata kendalan grade karuo talo ngaringgit tulung ngoporam sa ngawasin sakilo amnya yung gata skrap saringgit lima ngawasin sakilo. Jadi gini logo-logo Rogata Rorati on the Pinengkualru Lembaga Industri Geta Sabah Kapom LIGS.

Tanau tanau matang, pan susunuran dun Sabah pada rokasa nan susunuran undang-undang RUU pembekalan tambahan 2,000 suang 1,650,600,000 ringgit. Ariru Ragitio pinabala ru Menteri Duit Pagun Datuk Seri Panglima Masli Mancun nampatai nu rasuang rongo peram limo adun simnimpung ralom pan susunuran. Pat napabala ra Ariru Ragitio Datuk Masli Minagu nampatakan mayoragana rasuang runa paruangan kasingkatan Yoginyo 243.43 juta ringgit pinatak ru Kementerian Alun-Alun Am Utility. Nampatakan karuo ondo mayo tojo Yoginyo suang 2.58 juta ringgit pinatak ra Kementerian Kasingkatan Lisar Bandar sinunu suang 6.5 juta ringgit ra Kementerian Ruit am suang 5.5 juta ringgit ra kopisan tingganai menteri. Nampatakan raginyo bokon payo pal Bokon Poyo Bal Koson Manam Pilon Renan Salinut Projek Kasingkatan Onoma Timpok Rakaluayan pun Projek Jambatan Boborok Lisar Bandar Inatangan Lutu Timu Lisar Bandar Alternatif Balba Inatangan Rumah Sejahtera Rakyat Sabah.

antilayon ka po interim pinaugaro pa rin tapagon koson manalingapura sosok soro rapitan mayo kontenet looks pangar SBCP. Bobokon na no nakasimpong pawagwangan paparuangan ra intok pamulian ra kontena makagayo 5.63 hektar ang papaugaran ra suang ro tarif na kabago ra kontena nakasail rabuay pambulian kalo kibayarin. Suay mamiot kuasa ra kontena ondo pinauli nakasail rongoporam sa ngoro amniyuk panging kurangan rabuay pambulian kalo kibayarin intora 5 ngoro ra 3 ngoro padra bulintok matang. Menteri Perindustrian Keusahawanan Am Pagautan Datu Ewan Benedict Mindago rondo jawatan kuasa Task Force Tinirong noyo koson namang paugar am mangimansa rangangay ralan reginyo mabaya rakopisan o namatimpok tojo am tayar o nasimnimpung ra industri. Yutinum ra pangkuatan ru adun Tanjung Aru Datu Jun Swong patrapan susunuran dun Sabah. Soy reginyo kono perintah niyuk dan nampos ra intok papakingan ra trailer ra KKIP nampogara vehicle booking system VES nampalangka ra kandoy rongoporam apat ngancam kapisan ro perintah ra rapitan mayo am niyuk nampokonsoy ra kukliamos papagaran ra kandoy ra container. Pambalaan rarondo trek khas kapuam litar permotoran rakningau ginuang koson imansian tojo ro parinta pagun koson kaluayan rusukan permotoran ondo labi mampinan. Malingon masok raralan kasingkatan ratuyu rutubago sor ra liliut ruasak. Pamagongan raginyo pinabala ra adun liawan Datunik Muhammad Nazri Nik Zawawi ipad nan sunura rang undang-undang perbekalan tambahan biloro ngariburungaparam onom ra lompan susunuran dun Sabah. Kono pambalan ra litar permotoran raginyo ginuang ru galur mamar 1000 meter ukapin ra intok tampasan pagi gilawan trek pagi gilawan amzon pangampinan. Suai intok bayan king ru pagi gilawan paet pedok ru ilo ondo maya rasukan permotoran intok ru nasuangan pusor pamarisan teknikal ambayan pulali koson mangarurai na tangan rusukan permotoran mabuli paugaron ramat tampos aman tabungan tojo. Tanak tatangan ru kapisan kendanganan veterina imansen tojo koson ra intok ru projek maya raralan matimpok pemakuanan kalomantilayon ondo maya ra pangeawan ru parinta am aturan ru kapisan. Pembalaan ra trek khas kapuam litar permotoran raginyo kulimanin mabuli mapensawat ra inggalan ru libung klingau koson ra busor panambuluyan tayar rusukan sor la ra liliut asak Sabah. Parinta Raginoti nangaru rabuoy onam ngan sila rajuatan kuasa teknikal kasingkatan Tanas Kim Nabawan mampau gara pangimansan am pemetaan saguli ra liliut raginyo. Bal rukandoy raginyo mapasimpung ra pangimansan tojo ra inggalan ru ilo ondo nangapalay tungkus karo am katalu am

Nyuk liliut ondok nakalabit ralom skim raginio. Menteri Pagu Tanaman, Pengimpai Tanam Industria Kanon, Datuk Jamoy Jafar Mindagu, bal rungangai inggalan ilo ondok minaya am liliut ondok nakalabit kulimanin malapad silak kamopor am sa rah matong ti. Yotiminam rapang kuatan paruangon ru adun nabawan Datuk Abdul Ghani Yasin bulintok rupan susunuran Dewan Undangan Pagun Sabah. Baloi Paki Babasan, wanita am kanak-kanak HWKKS kulimanin mengatang ra oro penderma darah sedunia tayar ru HWKKS patra rongoporam limo saboi raka rongarip rongoporam ono maribulan sila katulu ramatong ti. Tinggalan unit pembabasan transfusi HWKKS Dr. Jamaluddin Mail Mindagu gogot raginio maka kuen mapasingkot rakalimanan rumah magun pasal rakatangan manak rara. Suai mengaruk ralutu rurara masalok maukop koson menugut rakatangan rumah ngarwalan rabaloi paki babasan raginio. Yuna peruang bal manak rara mantirayus pakuanan tojo muluk poyo koson mempatilayun rastok tayar rurara koson ra platelet amsel rara malia. Dr. Jamaluddin tinum ru RTM na lupus na sauk ratam bului khas ralom segmen sembang ekspresi rakonti Sabah FM. Ina tangan reginio kulimanin atangon tumalimpun rajam kamopor sora suswapti rapusor pambalian mayo wan borneo. Ina tangan CSR eksplorasi kain tuturan UMS SK Kengaran Tamunan nasau keraralan ralom mengikang rakinon soyo ru migigila suai mopokon soyo rakaluayan rusikulan a mengunsu rabal ru igigilawan boy ra bayak. Ralan matim pok reginio inatang rukau pisan perpustakan UMS koson ragogot menimpok rakau layan mambasa am niyuk menimpok rapaliso masa gak rumi gigilak pasal rataya ru sains teknologi kejutran am matematik STEM. Tingganai pustakawan UMS Izawawi Datu Haji Tiyunin Mindago inatangan reginio niayuk makakuayan manak rakau lagan rumi gigilak koson mengiman satu jorak kinon soyoru inan nilo galama amban ni manaboy ra atan ayo guangon nilo tojo nan salinut inatangan rayus pinaugar nakasimpung mampandai ra perpustakaan rusikulan mopokon soy ra balru kalwayan mampogar ra igigilan interaktif am niayuk nampatak ra indangan buk rasikulan inatangan ragitio lansanin masok ra bal ondo manungka ra labi masuang ralan matimpog ondo mabayak ra mamagun ondo rayus manak ra masuang kinon soyo rasikulan am mamagun galama suai mapainkual ra labi masuang tayar ondo monsoy tojo am niayuk tingkanai padra orou matong intor ra liliut lisar bandar. Gini nih pupus Sultan Autinanda Riz Maidah Yungkit kan saya tangga orowam salam Malaysia Madani.

0: pada tahun 2025, Malaysia dengan bangga memimpin komuniti ASEAN ke era baru, perpaduan, pertumbuhan dan peluang. Bersama 10 negara Asia Tenggara, Malaysia sedang memacu kemajuan dalam perdagangan, inovasi, kelestarian dan pelancongan. Terokai keindahan Malaysia dari lanskap yang menakjubkan hingga warisan budaya yang kaya. Sertai acara global, sidang perniagaan dan festival menarik sepanjang tahun. Bergabunglah bersama kami pada tahun 2025. Temui hubungan baru, raikan perpaduan dan alami masa depan Asia Tenggara. ASEAN Malaysia 2025, bersama kita bangkit.
1: Kang Sayan Am Alung Sur Rabaritan kalau pelaksanaan ayuk Ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makaramput amasigo ratanak imbor sur rakati mugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.
2: Wei mandak kau monsoi kan sayan. Harau gondo pe apa bukan rangan rangan tau. Harin panangan rak rak senam pilih roman gitu rak ning FM hebat shop nya. Jadi atan kita nau minoro rek pa bukan kau ngai. Malasan aku monsoi on soi yuk amparin panangan. Roh muyun. Angangai mabuli nek merongo minakai mayaro RTM klik ati pana intok min amne yuk mabuli mengatur bilin min mayaro WhatsApp mai mangsa siam ni mabalu siam onom balu onom balu kosong rangan-rangan takau ondo nangatur bilin mayaro page kini FM hebat shopnya paling kurangan kosong rangan takau i Roslan Miasin nangani ra stiker monso ikono paling kurangan itimbul tawau intora bandar tawau salam amkan sentangan orang ngangai kan sayan mengandoi DJ nyayuk juru teknik bertugas Rayus bilin napukku maya rawat sap mai. Mokondo rangan takau yari ni majanun. Kan siwan diun DJ kan sayan sakuli dirun kalan sanan man siu takau yak tukit nu adau ka malimuan mining kening FM kan do bilin ko adau daitu DJ ka sumilaya kosong gogot ku tumogom ama upus do kening FM lansan kuin narombai Elvia Sinway Andong amiamit akhir tio king nu radio pat daitu bye bye DJ paring kuanangan hari ni majanan kan sayan tu mangus tangan orobi. Amne yuk rangan takau Elvia sampai paran kan sen roro kata lu dijayan kan sen saguli derun. Kan sayan mempogar keraja murah kontik ning FM hebat syok nyatan kabar monsoi paring konangan lansan monsoi yuk kono makiasi au namut tengah torabilin sapa suang keraja no intra sesuap nangakan kono ki DJ kapoyon amalan serangan ngai rurangan-rangan ning kening hau FM sabab FM monsoi onsoyak tapi pansirangan suku saboy no paring konangan ayo kosuna bilin-bilin monsoi tukiru oro rasiar rumah layu dusun intor rangan-rangan kening FM Sabah BFM kosoni hari ini majanun silof anggon ali uji ilin kemabong runang skim kuala tumani amne yuk ngangai makirong ra kening FM hebat syoknya kena yuk manilianan kono kosoni lima ansuai raskim tumani inan rapi mandi kampung bo ngangai inggalan huruf E suku razet bepangkaus kono tapi pansilangan tuk suku Sabuoy Buoyno. Paling kurangan rabilin-bilin min jam kasa telu ngapur ngamit ra maguno mokondo inat tangan kasingkatan melansan takau nayak oro kataluti kolondo semangit sangit rongga takau rondori main teri Marius Edwin pai sangit sangit.

Lembangan Maliau, Kapam Maliau Basin, The Lost World of Sabah, Egera Rapu Rulirut Sabah untuk Melonggo Tojo, Rebal Rujografino Kokosan Rapaliuk untuk Mayu Tojo, Ragayono 500 per ngeperam balu kilometer persegi, Amlandomno 1600 tu ngeperam 5 ngamiter, Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rurosok, Kokosan Anansi Buni Intor Arama Tutunan Rutan Ati, Malingon mengampin amagalung raribuan tutu amratusan mayang untuk mapagon matum. Rorondo ondok mapatunggul ra lembangan Maliau ra tanati am sungai Maliau ondok tumilis ra sungai Kinabatangan. Talu bal mandai ondok memunduk tojo ra guangsor ra lembangan Maliau ti am bujuk rutung. Bosai Maliau tuluk matampas ra sawat maperang balu ngamite am niak tilungan ulinu maksud. Rorondo tilungan timu mapalong ondok makondo ra Sabah. Rabilor 1900 semoperam tulu lembangan Maliau pinatanau kosendra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1 amra kabalu ra inukau sinau kra eko penampungan sa pertalu ayuk interakan dayan aru lidet ragitio mabuli pulolowon ra duo ayuk mabuli balon iginya magi jawat sor ara kataunan no kapam jungle trekking magilong-gilong ra susuit.

0: Lingkung kah yuk?
1: Lingkung, kamu, mami palingnya seru.
2: Woi,
1: belanja ke panginum kamu.
2: Oh, Anshoho. Sanggilan poyo ramen ragici na boy kalau nak pantum check out.
0: Bu, kulo ni rau ulun seroha.
1: Na boy ni kane lungku kam lingkung. On kini yang merawat hiti liha.
2: Oh, kamang ish ka. So, minaya kula lanjon.
1: Oh, jadi kula boy mura landon ni leh?
2: Kaya kula boy, sansila ya.
1: Oh, rakumpa muta lingkung. Sansila ya kam naliran menemindah orang murut di. Wang mukaili am mindah gua kore nama sahu yuran nurala ayam biri ni. Ayang, lagi ngalam buram umbus ginuring tak kanak ngapai halingi lingkung tu konsoya tepeo rila na tu naliran mukaili mindah orang murut kosong dah konora haling li.
2: What is your bush?
1: Amak lama lama lingkung semarat saling butuh gang kini no. No, akan ada haling. Lamur am umbus ri inan sakli mayang tu.
2: Wah, yo. Soho.
1: Oh, kula.
2: Amis tu po umbus si mayang ti. Ay, maka jaluk lagi. Ani ku jaluk gini, papet kia jaluk no. Ati tu po, soho, soho. Na boy na kanak-kakan umbus ti. Kula ngamboy aku ra London San Sila kanak-kakan aku ra umbus. Ay, yang soho, soho.
1: Kan, atau petahu ku kan. Pandai liah ayam ramuru, tanduli, nakakan perumbus. Jadi, kau senara anu ni li, London.
2: Monso ya soho, sangan wan nano ra London rumah sam sangan wan nano masimu amon mati akan ke ora kanon ra kampung ti kondo soho kabaluk pana giu soho mengologo gaji tapi kalau sama impain giti ra pembangunan takau ra Malaysia ti soho muluk puya ra sabak ti atilan mondom takau mangkan daumbu sangkung kujau papait kosong jaluk reti ni maluai makalap giu kondo soho.
1: Tapi amangga kong kuam lingkung.
2: Kulo.
1: Anduli kena pandai nah yang beramur nali besak akan dombus. Kali amis dombus. Ika mau pinakan gua kore nau.
2: Kalau kan so, kalau igon tak kau kali lian ni kau layan tak kau ali mangan utuk ragu utuk lahir. Takami ragu tak kau ragu numurut. Mapuso bulu, mapuso kau layan. Kak ya, so.
1: Kap yo hidup.
2: Kita kap yo umbus mayang ti so.
1: Mayang, orang ipa umbus. Nah, boy ini saya kena kakan dombus ngeh itu.
3: Inatangan, kesingkatan tak kau tukir orang katalu rejam kasa tanung opor ngamit ramai bagai aman tekau munso.
4: Yo kan saya datang ke rokan saya anting saya minta kakak Reno kaya karako ralum ina tangan kasingkatan ra oro itu am sinorondo tambuli mai ra oro itu yahino guru besar ang bas am apa parimbai jadi paha kakak rayu serapa haya mantak ra oro itu am bayak ra tambuli mai yo paha kakak abili ke kali pakal dihin winggalanmu am intormu
5: kan saya andriun di jeja nangapu am nanak rakon kesehatan itu. Au cikulis pita binang yung intora kampung bahagia na bawan empat rena tu sedang bertugas rai siki kura salung lah ini lo timpu nu penghabisan nu perimatan ku sebagai pejabat om sebab 14 hari bulan 6 2026 ngam pincin rohino ya.
4: Oh.
5: Jadi lebih kurang tadu tahun lebih kini au nangajar nangupas sebagai guru besar SK Kuala Salung lah cukup rena.
4: Itu nak tambah lima ira aroh itu cegulis pito guru besar SK Kuala Salung am angungu basra Kuala Salung am rayus takapora pahayaman itu ya cigu abiliki uliton muon ki koson nu kisanu kayahan suku nak arab am nasauk ra angungu bas
5: mahulit rapasal nu laku nu kayahan ku interhaling suku Raino ra au sinmop rasangulun guru
4: ya
5: rapat ra au lalaing membulok uli-uli ra Raino rapat nu popor nu perimata tanda pengobosan kura daleng sikul raisi kuasa lu. Jadi tiap nulun tu sino sejarah perjalanan kayahan masing-masing intra leng suku ramatu kan. Jadi pertama no, au nakalap pra pendidikan awal sinmiku laura SK Kampung Bahagia Renabawan tahun 1974 intora deraja 1 suku deraja 6. Jadi bila au naik ke tingkatan 1, na pilih au bahu neparius rasikul kura semenanjung dibawa tajanu yasan sabah rapat terhilih. Jadi pembayak aku na pilih ino si kulit sama nanjung dahil apa tak kaya ulun intaran abawan lah aku sendiri nasir dun ambikin saya mah ambikin am sinti angampun inggalan nu si kulit di sekolah Serinai Kuala Lumpur separuh swasta kerajaan lah jadi siung main terasa barahili aku ando sini teratinom kudat tuaran memang bertuah kaya rahili sebab siung nu kos perbelanjaan mai termasuk kuliah mos nu pembelajaran mai dinanggung nu isan sabakawi jadi intera tingkatan 1 suku tingkatan 4 awyak tu posin mikul raserinai 4 ku halan muncopra tingkatan 5 raka pengan nu cuti panjang tingkatan 4 sini masalah nu keluarga lah kampung jadi kabahu nakaya aura jadwal penerbangan mai nadulir kiel jadi pupus nabahu semungi kuyak bahu sikul kura tingkatan 5 ara SMK nabawan ika pengau nanturung ra SPM ra tingkatan 5 ara nabawan sementara angku 5 ra keputusan SPM pernah au nang keraja ara umpani nu Sapulut Forest Burnian Timbo jadi pernah juga au inai ara Land Surveyor puntas bahulu jadi kerja-kerja penahianu memang mencabar perlu ra ulun tahan lasak jadi tahun 1987 kerajaan au bahu sebagai kerani am ataupun office boy ra KKBS Nabawan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Daerah Nabawan jadi 2 tahun ku nang kerajaan ra KKBS pengalaman ku ra KKBS memang berbeza ra musim ku nang kerajaan ra kumpani memang onso yang seronok lah asuang aktiviti melibatkan belia am ibu-ibu asuang khusus ra putok kinile khusus tarian, khusus masakan sambal, ambil sapuk, khusus juru acara, atau ambah tuh tengah kan. Enak. So, biarlah minal lah untuk kehilih. Jadi, saya pengen terakhir, no, sini apa pertandingan lagu-lagu murut, bokon-bokon sukan permainan. Kono bola sipak, jadi yang terakhir, aku bahu kinmu pra bidang seni. Jadi, pat terakhir, sini set band nu KKBS. Jadi, hino ngantok mai amenda music. Suami so, kumpulan band merah hilih. Terang-terangan ku menda music rahilih, Yus Kumalu, Yami Rapas, Yus Sirik, Arwa Asrin Aziz. Kawa sabit kawa buang ku mau. Penasihat mai rahilih, Cikgu Rosli Bambangan. Iso asuang anak rap perkongsian ramo ra pengacaraan nam kono pelagu ratulah pegawai nu gigi besra putok ini leh yohina pahaka mendiang ising singil nambal tu pesra suami kumpulan kebudayaan nu gigi bes nabawan inggalan no kumpulan nu nada budaya jadi sino kumpulan kumpulan nu berok berok sino kumpulan penari no kumpulan nu silat jadi mana mana sino keluluran kono lawatan lawatan nu YB jadi masing-masing kumpulan hiatu memain peranan ambali lera persembahan hau labi asiha amain da music intera empelagu mengiringi ra merimbai ra putok hinili jadi patra hili memang aswang merimbai konei kemisa anggail di pambului saloma banur empat dali bonus inaok sopuria munsak bapak rok nuna bawan amka peneranku arwa kairul melurur po yo inilah kunu pengalaman kura sebelum osin mau pra sanglun guru jadi tahun 1989 nakalap au bahura tawaran sebagai guru sandaran indataran nabora SK Labang 10 untuk ini di maya kera but intera jiti nu gerai nu sepulut 2 jam perjalanan maya rabut 15 pawo asun dua ira sungai nu sepulut asalil ra lotong rarual angkilo kilon kuan nilahino ya lotong awar am sumasa kera palu alakun kuan nilahino palu nu lundun kalau ya silap lah jadi syukur lah bang daili sikulan no masih pelinibungan nu katanan payo bahun nu guru intoku tuminggal pun ra hili binali acara gutung reyong nu ulun kampung jadi memang keadaan sekali ling nami mangasuhi lah. Kadang-kadang dalam sambulan hina ihonda akyak kumular muli ranabon sebab susah kain ran dahili. Kando poyo sangkul. Jadi kando pengalamanku ngajar lalai ngrahili. Baik aku kera creativity ku sendiri. Kailong ra cara nuru ngajar ramu ra patos mikul. Jadi nasib nu guru basar merahili cigu berarti amaron. Nana kerako ra perkungsian ra cara-cara pekuan ngajar lalai ambal ra RPS 2 tahun ku ngajar labang lah. Tahun 1990 maka tukar bahu ra SK Lotong Sapulut Sambitra Telangkai 2 tahun ku ngajar ra SK Lotong sebagai guru sandaran jadi tahun 1992 nakalap bahu ra tawaran mencop ra maktab perguruan Ken Tuaran secara KDC khusus dalam cuti jadi opsion pinilik kurahili pengajian Melayu pendidikan music pendidikan jasmani jadi lebih kurang 5 tahun ku kursus ra KDC ra maktab Ken jadi bila kai bahu mamar kapungo KDC lapo kai bahu ponsopo ra maktab secara sepenuh masa sabuhai no lebih kurang 1 tahun jadi kapungo ini bahu posting ngapu penduli ora SK Lutong Yak Pio jadi hino intok ku nabuhai bahu 12 tahun nau nangajar ra Lutong Heli intara tahun 90 suku tahun 2003 tahun 2004 tukar obo bertugas ra pejabat pendidikan daerah Nabawan sebagai penyelia pendidikan dulu tahun ku bertugas ada pejabat pendidikan. Itu ada tahun 2004, suku ada tahun 2010. Tahun 2010, pertukar opio raiski lotong penduli sebagai pigi satu. Jadi, lalu tahun nau raiski lotong sebagai pigi satu, suku ada tahun 2013. Jadi, pertengahan nu tahun 2013, nakalap aura tawaran sambung belajar pengsiswa zahan guru ra IPG Keningau. Jadi, rangan-rangan ku sama-sama rakun belajar hile, cikgu Jambi Lindung, cikgu Benjamin Kandu, cikgu Markus Anu, sam cikgu Juli Tangusi. Jadi belajar kayak tupo sambil mengajar tiap cuti musikul sebuah petahun. Intara tahun 2013 suku tahun 2016. Jadi hujung nu tahun 2016 li, convocation na kayak bahura met sardang selangor inway nangapura sijil ijazah perguruan mai. Jadi tahun 2014 bahu, petukara aura SK pakan pensiangan ke 9 sebagai PG1 yak bayala. Nabaya purahino, 9 tahun waiku mengajar SK pakan pensiangan ke 9. Memang asuang akibala, aun rati nu ke-9 kuan hitu kan ilo kan. Jadi sekolah ke-9 hitu po yo, sekolah model khas komprehensif 9 tahun. Ya pinakanal no Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi maksud no ke-9 no murid belajar sebuah no 9 tahun intera tahun 1 suku dara tahun 6 iso sumikul dari sekolah rendah. Jadi tingkatan 1 suku tingkatan 3 iyo sumikul dari sekolah menengah. Jadi sekolah kono hiatu biasa no balon rakawasan pedalaman ataupun luar bandar termasuk daerah takar pensiangan lah. Jadi tujuan nuke 9 tu payo ngurang ramasala lalaing sikul tacicir ra pelajaran tacicir ra sumikul tulah sebab jarak musikulan atau masalah kendaraan ekonomi tu penu ibu bapa hele ino nga iso ilujut ke 9 ra pensiangan. Jadi bila bahu ilo sumikul ra ke 9 tu intara tingkatan 1 suku tingkatan 3 amarius ra sikul nila ra tingkatan 4 baru ilo bahu anambung amarius ra sikul nila ra tingkatan 4 ra SMK 10 SMK Nabawan 2 ataupun SMK Nabawan. Tapi video school nu ke 9 pancangan rahili SMK 10. Jadi daerah tak katurai no cuma 2 yak sikulan ke 9 SK pakan pensiangan 6 SK Logongon. Tahun sirayak iso minal lah menuju tra Logongon ke 9. Tahun 2020 ayah au bahu ra kursus nu MPQL anu National Profession Qualification for Education Leaders kena kuah atau bahasa Melayu no program kelayakan profesional pemimpin pendidikan kebangsaan inandali nu IAB ataupun Institute Amidun Baki ralaliwi nu KPM lah. MPQL tu syarat utama sangulun hino lantikon ra guru basar atau pengatua sino polair huang nu guru hiano sumau ra guru basar atau pengatua mesti maya isora haling ra kursus itu sabuai 6 bulan ataupun 10 bulan. Jadi kapungo bahu ini arah kursus itu selama 7 bulan secara online dah musim ini lih sebab musim nu COVID kan. Jadi memang hina aku nak kakangan-kakangan melara menghadapi ra online itu sebab kadang-kadang blackout lain pun alau kan. Tapi syukur juga ngalap mai napungo kursus itulah. Tahun 2023 bulan 3 nanti ke bahu ra guru basar nu SK Kuala Salung. Suku rarohino 14 hari bulan 6 tahun 2026 ataupun pincin lah. Jadi hina bahu papor nu lako-lako ku rasa ngulun ngubas pengalaman ku sebagai sangulun guru secara umum yang itu am ya. Rabuai ku nangajar tahun 80-an 90-an zaman merah hili dari segi kemudahan memang atau oh ini perbisan nararaino akai guru lantikan tahun 80-an 90-an memang nakaya ataupun melalui rakula-kula perubahan peningkatan nu pendidikan dari segi di sistem nu pembelajaran amkono kemudahan bantu mengajar. Jadi ira tahun 80-an pembelajaran tu lebih berpusatkan kepada guru kan di lokar hili. Guru lebih asuang midahu anak ra penjelasan ataupun penerangan ra depan murid-murid dara bilik darja. Lalaing akiningo hak ra atu yak rahun guru ar pengajaran no menyalin nota menghafal la fakta. Penggunaan nu alat bantu mengajar pun terhatar hili. Pakayak ra papan hitam, kapur, carta, peta kad imbasan, bahan bercetak, apakah era stensil, apakah era typewriter musim ini lah. Penilaian rala lain pun bergantung ya ke ujian bertulis. Pemeriksaan. Jadi bila boleh nak kongcok pra era tahun 1990-an, sini bahu peningkatan nara sistem pembelajaran keborok lah. Bahan bantu alat mengajar pun aku hendak peningkatan. No. Pono komputer, mesin photostat. Asanang bahu ambal ra penyediaan bahan latihan non lalain. aktiviti ko no pembentangan projek am perbincangan kumpulan pun ginalak bahu no kerajaan dan pengajaran no guru dalam sikul. Penggunaan secara meluas bahu ra whiteboard sebab kali kesadaran no situ no Kementerian Pendidikan Malaysia ra alahan ra habuk no kapur berkaitan tu para kesehatan no guru am uli-uli ra dalam sikul. Jadi bila bahu ini cop ra era tahun 2000-an, teknologi maklumat makin bahu berkembang. Guru am pakai bahu ra komputer project LCD am persembahan digital ra pengajaran no bahu. Jadi dalam sikul ra pembelajaran milo pun tindakan ra perhatian am penekanan ra kemahiran berpikir am penyelesaian masalah. Jadi lalalain pun tindakan ra pendedahan ra pencarian maklumat melalui internet bahu. Bila bahu konsep tahun 2010 suku Raino, pembelajaran bahu lebih berpusat kepada murid, salah kepada guru bahu. Guru itu bertindak sebagai pemuda ceraya. Anak kisar penjelasan, penerangan, laleng bahu lebih aktif ambil projek, pembentangan, konsep pembelajaran abad ke-21. Pengalaman rapat nu COVID-19 tilih, pembelajaran secara dalam talian hybrid diterima bahu lah. Jadi penilaian rakono prestasi nu akademik nu lengsikul pun salah ke melalui periksaannya, tapi pentaksiran dalam bilik darja ataupun ngitia PBD. Jadi PBD itu payo penilaian secara menyeluruh apam secara holistik balon nu guru kesingkatan nu pelajaran yang ilain tapi sasiano bono keaktifan nera bilik darja. Jadi hinong pengalaman gura boyku ngajar intera 80-an suku Raino lah. Zaman tu Raino pun makin lama makin bahu berubah, bahu-bahu muncul mesin photostat suku bahu mesin rheograph yang dilakukan atau copy printer lebih canggih lebih apa sih ambal recetakan lebih modern benar ini no? Asal bahu kemunculan komputer printer mesin photostat digital pembelajaran guru lebih menarik pakai era LCD digital ballpoint Canva atau kan sini sistem itu pindahkanlah lu ada pendidikan tu sistem delima pun abuli akses nu guru murid am ibu bapa. Menalu menu delima itu memang aswang tools ataupun alat-alat abuli pakai nu guru am lalain. Tapi am pakai ra sistem hiatu mesti sino kemahiran musangulun guru hino ra bidang komputer. Sebab hino ngakai guru dinanti kira era 80-an dan 90-an terpaksa kayak itu po belajar ngalap kemahiran penggunaan ra komputer. Jadi penyediaan ra RBH Reno pun main printnya. Salah aku nerpahulu ra main tulis ra buku akapal gino. Selong hina Reno ngurang bahu ra penggunaan nu kertas. Jadi hina ngara wujud bahu kono perkungsian secara dalam talian bahan pembelajaran atau mana-mana dokumen melalui platform nu digital kono email, WhatsApp, ratukan sistem pembelajaran dalam talian. Jadi tujuan-tujuan yaitu mengurang bahu ra pergantungan ra salinan percetak ampai ra kertas.
4: Ya Pak Kakak anak suku takan ra kapaparan no pahayaman ra oro itu am andeli takapara minggu matong no ambaya ra cigulis pahayam takara asung gaitra pengalaman no asau kra guru besar bala no am lansan no ra minggu matong no amina kentara ko pengkuanangan ramuyun.
3: Inatangan kesingkatan takau tukir olong katalu rejam kasa talunga opor ngamie ramai.

Rondo Rimbai Interi Steven Jimmy Mawad Kopo Ali Rimbai Ra Pilot Tulu Balu Ngopur Ngapan Rimbai Layar Apa Kato Lagi Bita Karo Jam Karo Ramai Ragi Nanti Paling Kodangan Majara Karayu Stabil Ramai Gitu Rekening FM Hebat Syoknya Am Ragi Nanti Yo Indio Ini tangan pakai man monsoy. Jadi osese ya kau. Masaka. Simni pun mayar lah. Mayar apa kita kan rimbai ti? Mau boleh mengatur rimbai-rimbai kita kon min mayar WhatsApp amne yang mayar lah. Page Facebook ning FM. Hebat isyuk. Jadi paling kurangan. Kosun rimbai. Kita kan rimbai ra orokat peluti. Mau kondor rangan-rangan takau yo gini yo. ESP Masaga Rondo Rimbai Interi

0: Agusam. Neyo kronda payo rimbai kita kerangan takau Alin. Rondo rimbai kasagaan rangan takau ayo gini orang do rimbai intoria piang sausun nakatingo tungtung alang pelosona yuk nakatingo kalom ina tangan pageman monsoy
1: ina tangan pageman monsoy kita kan rimbai macam karo orok sasasuk orok.

0: Wow, kau tu yang so. Kau sen malau, tak bulus mutu.
1: Ayah manci huang kuling kong. Ileng akarai kutu ka mansi-mansi. Gando ulu. Ileng akarai nintalan kuno. Sino sampa, ahung, hulok, kuliawai. Tambak pun sin. Tapi gando ulu matong mepahilong.
0: Oh, kau tu yang so. Paiklan no rakini nga FM.
1: Oh, sino ki iklan no kani FM tu?
0: Iyo.
1: Ano yang ngambil ngoring ngorak kani FM tom. Ika kapan dia ora ilo ake iklan.
0: Gini ya, dirun. Kalau masaluk mangkir ngorak kini ngofem, no, teleponi pegawai pemasaran.

0: Saran di roti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Ya ukan, nonce yakino. Kalau ada kapandai ulu nasuangan datira, intok no karaiku tu.
0: Topot kini yang so, ati lahir malupus lagi tiyo, masuang ulun moy pambalira kadai mutu, mabuli po yang balanjain muraki.
2: Pakuan wai.
0: Bah, bukan aku po.
2: Yuyu.
0: Bapak kelani, telepon ni am.
2: Yuyu.

Rimbai untuk kita kerongan-rongan takau. Amrayu serongan takau payo rimbai. Kita kerongan-rongan takau. Ia usama kita kondor rimbai. Tori datur masa selantong. Abu titin. Sunin bagu rondo rimbai. Tori tipa. Ma kita kerongan rimbai. Tori jasida jupiri. Kolondo pangkausan. Nyayuk. Agi kerongan takau. Amayara. WhatsApp mai ragi noti. Ucap ama kita rimbai intori garis pukinan taman di Rusina Singkop Sarindas.

0: manu mangkuat lalaing rate atan ngite magubuyuti kon
1: nain dalom tekor magubuyuti pintor poyo ragaling am gitio nasaok merah ronot kaulayan takau mulu poyo melintok mampalanau manindal manantau mangintawang maparilikya amasuang poyo kandoy ondo magat ganak ka abik rumalayo tira mamano kilingon takau magat no sanin takau magubuyuti ni ayup kosa na mamirot per pabukatan takau am gagama no magubuyuti rayos takau atangon ma naginyo rayos mangirot ko pabukatan takau kabal upana na suay rabuluang ugam.

kamit peralam kastalo nagu buru bagaimana kamu soi oru katalo ti paring korangan macara krayus tampil ramang kita gini FM hebat syoknya mo kondo bilin napu ko intara konom narumbai pita intara kampung aman tailang. Hai kan sen mengandai Roreti di jen paring kewenangan makasih naboy aku kalau si menimpung rasiaran kening FM Roreti mambilin aku kono koson kan sen roka taluti koson rearini sino aje andong je Justin Ratonom LBS Paran Jamil Amid Noraini S Juli Basinaw Angelina Apuk Kelsey Kel David Sandor Ruzibin Ruzaitun Malik Abdul Malik Abbo Kon Poyo kalau nasabit pay kapangkaus ang paring kewenangan di jen paring kewenangan saguli dirun narumbay malansan monsoy onsoyak roka taluti Mokondo niya kerangan tak kau sinuai Jane terakauran kan sen mamai may era gitu masa gak aku makin akhirin by galingi kono amun mabuli paring kuanangan DJ paring kuanangan saguli dirun rongata karun dorin bayin dori rosdiamat susungoy rukalang.

Inan Rositina Andahangin tora kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ku ra anak-anak ampahaka tu bahuratu aswang pahuyuman takara kono kinavalo onsoy anak rakasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung rasikul muyun ra bidang no tivet kono pertanian kono hino amlangus no sikul hitu napo angibit ramion akalap ra kinavalo onsoy kono ra randalom no bisnos kausahawanan di aswang nga oma valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no bisnos hitulah jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po bisnos sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa intalang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut menggunatip aywit taka kasuku ras wai kepamahunan jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau mingko to dalam no kayahan nam hili taka asusungkor ang iwit taka singkatan no ulun taka.

Bila remain dari kalsum bos joget magila lampoi. Lagi bita kara jam karu apa ngomoran balong kami dragi nanti mau kono ngomoran pro kami preo. Ralom kasalan aku murut pegaman tak kau monsu. Jadi kat kau paling kurangan ramuin ngangai under si mimpung dalam menetangkan pak kita kan rimbai ragitio menetangkan ragitio bagu polos nano ra maka suku takkan ora pompor kasalan ragu morot jadi paling kurangan ramuin ngangai nanungka mencerong ram mapasku rah bilin kasalan ragu romurut panah mapupusan nyo bagu rajam kat taluh rah magu no jadi rangani nayo kurangan mangan rimbai Adiche atika ralom kasalan aku rumalayu intro jam kata lu ramai syukur jam katulu rah arondo jadi intro kion kan sayan paring kuanangan lalu rimbai pantu tuliran takau yo gini rimbai intro step jo habi sunin bagu rondo rimbai intro sleepin bergis dusin nyayok rimbai intro rimbai agumbaris masusumka.

UMS Zawawi Dato' Haji Tiunin berkata, program itu turut bertujuan membuka ruang kepada murid mengenali potensi diri dan berani mengejar cita-cita. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk menceriakan pusat sumber sekolah, menaik taraf kemudahan, melaksanakan pembelajaran interaktif serta menyampaikan sumbangan buku kepada sekolah. Program itu diharap menjadi pemangkin kepada lebih banyak inisiatif libat sama komuniti yang memberi manfaat kepada sekolah dan masyarakat setempat, selain melahirkan lebih ramai profesional serta pemimpin masa depan dari kawasan luar bandar. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baiklah, assalamualaikum dan juga selamat petang. Salam sejahtera buat semua pendengar setia Keningau FM yang masih lagi setia mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang anda pada hari ini? Dengan keadaan yang sejuk-sejuk. Harap petang ini semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria dan masih lagi bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa. Mungkin juga waktu begini kan, masing-masing sedang sibuk menyelesaikan kerja masing-masing sebelum menunggu waktu pulang. Sekarang ini mungkin ada yang masih buat kerja, ataupun sekarang ini ada yang berehat sebentar. Berehatlah kan dulu, minum-minum dulu, minum kopi. Baru kita teruskan kerja. Baiklah, untuk petang ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti, khas untuk anda semua untuk edisi hari Rabu 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Yon dalam siaran Murut yang bersiaran dari pukul 12.30 hari sehinggalah pukul 3 petang ini. Baiklah, untuk petang ini, jom kita jadikan segmen Santai Petang dan juga Harmonika ruang untuk anda melepaskan penat. Penat seharian kan? Penat dengar orang bercakap. Ada penat makan. Penat berfikir. Semua itu penat. Jadi apa kata kalau kita jadikan ruang santai petang ini untuk kita berehat sekejap. Kita tarik nafas dulu dan biarkan diri anda ditemani oleh lagu-lagu yang santai untuk didengar. Juga cerita-cerita menarik dan semestinya info terkini akan saya kongsikan untuk anda semua. Baiklah, tidak kira mungkin ada yang sedang memandu, sedang berada di ruangan masing-masing, ataupun sekarang ini sedang berehat di rumah. Ingat terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Jadi jom kita mulakan Santai Petang dengan lagu terbaik hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Jam 3.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bah, dengar kamu tahu? Keringau FM, hebat syoknya.

dia lagu daripada Azara Band, Pendam, baru sahaja menghiburkan anda di segmen Santai Petang. Dan juga kita masih lagi di pusingan yang pertama untuk petang ini. Baiklah, petang ini sambil-sambil kamu orang tengah buat kerja masing-masing ataupun sekarang ini ada yang memandu membawa kenderaan, saya ingin kongsikan kepada anda berkaitan dengan laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Amaran ribut petir hujan lebat sehingga 5 petang ini, terutama bagi negeri Sabah bahagian pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan, bagi pantai barat, Sandakan, Beluran dan juga Kudat. Baiklah, rancang aktiviti kamu orang bagi yang memandu paling penting, terutama bagi yang memandu pada ketika ini. Selalunya kalau hujan ni, dia akan membataskan penglihatan kita kan di kawasan jalan raya. Jadi bawa perlahan-lahan, hati-hati, fokus dengan kenderaan. Lagi-lagi sekarang ini musim tidak menentu, sekejap panas, sekejap hujan kan. Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 3.47 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Ramla Ram Maharaja di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Wow, Kak Mun.
1: Zul.
0: Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
1: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
0: Oh, nah. Kumpulan Rabbani apa tu, Kak?
1: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid by ini kan, Kak?
1: Iya, dia lah ni, Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
1: Masuk adalah percuma.
0: Woi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
1: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma.
0: Oke, Kak.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: Ziaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurlaila Aniza Zakaria.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang bersama dengan Ustazah? Mudah-mudahan sentiasa bahagia. Mudah-mudahan hati tenang, hati lapang. Ya, kalau nak banyak rasa tenang, nak rasa hati ni sentiasa tenang, lapang, baca banyak-banyak Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sadrak. Baca banyak-banyak. Setiap hari kita baca, niatkan, pegang pada dada kita, kemudian kita tiup dekat dada kita, niatkan mudah-mudahan Allah lapangkan segala urusan kita. Boleh buat juga kepada anak-anak kita. Masya Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sentiasa bahagia, tenang hati, lapang dada. Tapi kan tuan-tuan, puan-puan, ada satu hal yang menyebabkan ketenangan kita diangkat. Apakah hal yang menyebabkan ketenangan hidup kita diangkat? Walaupun kita ini banyak amal soleh, banyak kebaikan, banyak sedekah, semua kita buat baik, susahlah nak buat jahat. Tapi antara sebab ketenangan kita diangkat adalah bila kita derhaka kepada ibu dan ayah kita. Apa maksud derhaka kepada ibu dan ayah kita? Derhaka ini ketika ibu dan ayahnya masih hidup, dia tidak berbuat baik ketika itu. Dan ketika ayah dan ibunya telah meninggal dunia, dia tidak pula membacakan doa dan mendoakan kebaikan untuk ibu ayahnya. Ini cukup menjadikan dia anak yang derhaka. Apalagi yang menjadikan seseorang itu derhaka? Bila dia bercakap dengan ibu dan ayahnya, dia menengking-nengking dengan nada yang marah. Ataupun cukuplah dia memandang dengan pandangan yang jelek. Ataupun cukuplah dia membuat mimik muka ataupun senyum sinis, ataupun melihat atas bawah dengan matanya, ataupun mengikuti pandangannya dengan ekor matanya terhadap orang tuanya yang mungkin jalan terhege-hege. Jalan lambat-lambat, jadi dia menjeling dengan ekor matanya. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan, kita mungkin diizinkan hidup sehingga usia lanjut, dan kita tidak tahu bagaimana keadaan kita ketika usia lanjut tersebut. Jadi hati-hati ketika kita nak beraksi waktu usia kita dan kudrat kita muda. Memang betul ada mak ayah juga yang derhaka kepada anak-anak. Dia tidak terlebih dahulu mencari pasangan yang baik-baik sehinggalah membawa kepada keburukan daripada perkahwinan tersebut. Ibu yang baik dia tak carikan. Dia cari wanita yang jahat yang tidak mahu bertaubat kepada Allah menjadi ibu pada anaknya. Sama juga wanita tak cari suami yang baik yang tidak mahu bertaubat kepada Allah. Tak cari. Duduk terus dalam kejahatan, dalam perkahwinan. Itu derhakanya ibu bapa kepada anak. Tidak beri nama yang baik pada anak. Nama panggilan yang buruk-buruk diberi kepada anak. Menjadi doa yang buruk kepada anak. Dan dia tidak memberikan pendidikan Quran kepada anaknya. Tak kenal Allah anak ni. Subhanallah. Itu antara derhaka ibu ayah. Dan banyak lagi derhaka ibu ayah. Antaranya pilih kasih yang tidak adil atas alasan yang tidak kukuh. Banyak. Tapi nak diceritakan, walaupun dalam semua buruknya ibu ayah itu, tetap anak perlu berbuat baik kepada ibu ayah dan tidak boleh membalas derhaka dengan derhaka. Itu lepaskan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan. Itu hanyalah dia dengan Allah, ibu ayahnya dengan Allah. Tetapi kita sebagai anak tetap perlu berbuat baik kepada mak ayah kita. Kunci utama seseorang itu masuk syurga adalah dia mentaati ibu bapanya dan dia berbakti kepada mereka selagi mana mereka tidak menyuruh dia membuat segala kemungkaran dan maksiat. Jadi kalau mak ayah kita ni kita ikut-ikut benda baik, tapi dia suruh kita buat benda yang tidak elok, maka itu kita tidak perlu taat. Dan tidak perlu taat itu tidak pula bermakna kita boleh menjerit kepada dia. Tidak pula bermakna kita boleh membenci dia sesuka hati. Tidak pula bermakna bahawa kita perlu menahan sedekah kita kepada dia. Oh, sebab mak perangai gini, maka kita pun tak nak dah bagi duit dekat mak. Ada rezeki lebih, tuan-tuan, bagi lebih lagi. Kadang-kadang kita rasa terganggu, kita pergi berjalan bawa keluarga kita bercuti, mak ayah ni macam ganggu je orang tu nak ikut kita bercuti. Tak. Salah satu kegembiraan dan rahmat Allah adalah usung bersama mak ayah ketika kita bercuti. Kenalkan pada ahli keluarga kita. Isteri kita suka mak ayah kita, anak-anak kita suka mak ayah kita. Sama juga suami kita suka mak ayah kita, anak-anak kita suka mak ayah kita. Maksudnya kedua-dua belah pihak diajarkan untuk santun dan saling menyayangi. Sama juga mak ayah kita suka kepada isteri kita dan mak ayah kita suka kepada suami kita. Ini perlu diperbaiki. Dan kalaulah terjadi pergaduhan-pergaduhan yang tidak dapat dibaiki, tidak apa menjarakkan seketika, tetapi bukan memutuskan silaturahim atau tidak berhubung langsung. Maka elakkanlah diri kita daripada menjadi anak derhaka. Sentiasalah berbuat baik dan sentiasalah meminta ibu dan ayah kita mendoakan kita, sebab pada doa mereka itu ada keberkatan yang tersendiri. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

プルタン3対3対サンデープタンウィークリの FM ティガヒレリマプタンクリの FM ヘバーショーサンタイプ

0: Keningau FM.
1: Baiklah, santai petang setiap hari di Keningau FM. Dan juga sekarang ini kita pun sudah memasuki pusingan yang kedua untuk santai petang dan juga harmonika. Nampaknya sekarang cuaca pun mulai hujan. Daerah Keningau mula dibasahi dengan hujan. Bagi yang sekarang ini tengah memandu pulang kan, ataupun sekarang ini ada yang berpusu-pusu bergegas untuk ambil anak ke sekolah, hati-hati di atas jalan raya. Jangan tergesa-gesa sebab dalam keadaan cuaca begini, selalunya jalan licin. Jalan licin dan juga kita punya penglihatan itu terbatas oleh kerana hujan kan. Jadi hati-hati di jalan raya, pelan-pelan saja bawa kereta kan. Kita sudah tak maklum, petang, pagi, tengah hari, memang kawasan Keningau ni memang selalu jam. Memang sesak dengan lalu lintas. Jadi jangan tergopoh-gapah. Relax sejak, santai sejak kan. Yang penting jangan lupa bawa payung. Payung tu penting ketika ini. Siapa yang ada payung tu, kena cari payung lah. Takut basah, basah oleh hujan. Esoknya sakit pula. Jangan kan. Jadi kalau boleh kita elak, sediakan payung bagi sesiapa yang sekarang ini pulang ke rumah. Payung tu penting kan. Tidak kisahlah mau ambil anak ke ataupun sekadar mau pergi tempat ke letak kereta pun, payung tu kena ada. Setitis hujan tu kalau kita mengambil ataupun kita abaikan lah kan hujan tu, oh tidak apalah begini kan, kita boleh sakit tu. Jadi kalau boleh sediakan payung sebelum melangkah keluar ke mana-mana tempat lah kan. Ataupun sekarang ini yang menuju ambil anak ke sekolah tu, hati-hati, hujan begini memang mata kita punya penglihatan pun terbatas. Jadi hati-hatilah kamu orang. Baiklah, untuk petang ini ada satu kisah menarik yang ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan darah. Ya. Okey, baiklah. Selalunya kan kalau kita tahu, darah ni ada kumpulan A, B, AB dan juga O. Tapi sebenarnya terdapat juga beberapa jenis darah yang jarang kita jumpa, yang hanya dimiliki oleh sebilangan kecil individu di Malaysia. Dan juga kumpulan darah yang jarang juri jumpa ini sukar ditemui sebenarnya. Biasanya nisbahnya 1 dalam 1,000 populasi. Dan juga antara contoh jenis darah yang jarang kita jumpa ialah, okay, dengar baik-baik. Darah yang pertama disebut Bombay, darah yang kedua negatif D, darah yang ketiga JKA negatif B, dan juga darah yang keempat FYA negatif B, dan seterusnya para Bombay. Dan individu yang mempunyai darah jenis ini hanya boleh menerima darah daripada penderma yang memiliki jenis darah yang sama sahaja. Dan juga pendermaan darah mereka dari individu dalam kategori ini sangat penting bagi membantu pesakit yang memiliki darah jenis yang jarang dijumpa sama. Dan juga baru-baru ini, baru sahaja terjadi 21 Julai yang lalu, kemarin, seorang lelaki bidayuh dari kampung Bogak Bau disahkan memiliki kumpulan darah Bombay fenotip HH, iaitu antara kumpulan darah yang paling jarang ditemui di dunia, iaitu jarang yang ditemui. Dan juga Mark Nyortes, 52 tahun, mengetahui beliau mempunyai kumpulan darah tersebut pada November 2025 selepas menjalani ujian darah dan pemeriksaan lanjut di hospital. Dan menurutnya, penemuan itu mengubah pemahamannya

Baiklah, sebentar nanti tepat pukul 4.30 minit petang nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Dan juga seterusnya kita akan bersama dengan segmen Back to Back. Baiklah, tapi sebelum itu jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningan FM, Hebat Shocknya.

santai petang dan juga saya Atika rakan penyampai anda untuk petang ini. Petang yang hujan, nampaknya hujan lebat sekarang kan. Hati-hati di jalan raya. Fokus dengan pemanduan. Jangan main telefon petang-petang begini. Hujan pun nampaknya turun dengan lebat. Dan yang pastikan bagi kamu orang di luar sana, hati-hati. Tidak kira kamu di atas jalan raya kah, sedang memandu, ataupun sekarang ini mungkin ada yang tinggal berhampiran dengan sungai, mohon diminta hati-hati. Sebab sebarang kemungkinan kita tidak mahu ada apa-apa terjadi kan. Jadi hati-hati saja kamu orang pada petang ini. Bagi yang memandu, hati-hati memandu. Bagi yang sekarang ini yang pulang, yang ingin baru saja memakai topi keleda menunggang motosikal, hati-hati. Kalau boleh mungkin sekarang ini boleh untuk tidak menunggang dulu motosikal kan. Mungkin berehat dulu bagi hujan sedikit reda. Sebab nampaknya hujan terlalu lebat sekarang ni. Dan kita risau nanti berlaku sebarang kemungkinan yang tidak kita ingini. Contohnya ialah jalan licin. Jadi mungkin boleh berehat sekejap. Minum-minum kopi dulu kan. Di pejabat kah, di kawasan manakah, ataupun sekarang ini mungkin juga yang baru sahaja teringin mau pulang, mungkin boleh tangguhkan dululah. Tangguhkan dulu sekejap pulang tu. Kalau boleh rehat dulu di office, minum kopi dulu, tenangkan fikiran dulu. Biar hujan tu reda, turun tidak terlalu lebat, barulah kita memulakan semula perjalanan. Baiklah, untuk petang ini tepat pukul 5 petang nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 5 seperti biasa untuk anda mengikuti info terkini dan juga info semasa. Tapi seperti biasa juga untuk pusingan yang kedua ini, kita akan berada dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur daripada Amos Syafri paling manang di Kening FM, hebat syoknya.

0: Sabah Berselawat 2026. 14 hari lagi.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.
2: Kedudukan fiskal, ujuran ekonomi semasa kekal. Dan Borneo Sabah sasar siap 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Gerak tak indah? Tukarlah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian Traffic, Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
3: Baiklah, seperti biasa untuk petang ini kami akan bawakan kepada anda laporan info trafik daerah Keningau, dan juga petang ini kita bersama dengan Corporal Hazrin Hussein, penguat kuasa trafik IPD Keningau, yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan dengan infonya.
4: Terima kasih DJ Petugas. Bagi Belatan Perkasa, bilangan kenderaan dari arah Pekan Keningau menghala ke Hotel Perkasa Agak Tinggi. Seterusnya, bagi Belatan Salomon, aliran trafik bergerak perlahan dari semua arah. Terakhir sekali, bagi Belatan Rakyat, aliran trafik bergerak perlahan tetapi tiada halangan di atas jalan raya. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang, terutamanya seperti sekarang waktu hujan. Selamat bersama JSPT.
2: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian Traffic, Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
3: Baiklah, terima kasih kepada Corporal Hazrin Hussein, penguat kuasa trafik IPD Keningau atas laporan sebentar tadi. Jadi buat semua pendengar yang ketika ini sedang memandu kenderaan, rancang perjalanan anda, seperti biasa, sabar di jalan raya, jangan tergesa-gesa, dan yang penting pandu cermat, jiwa selamat. Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan beberapa info ataupun tips, tips-tips keselamatan memandu ketika hujan. Kadang-kadang kita ni mudah ambil leka, kan? Dan juga sebenarnya perkara yang kita mudah ambil leka itulah yang kebanyakannya terjadi. Jadi petang ini saya ingin kongsikan kepada anda tips keselamatan memandu ketika hujan. Yang pertama, elakkan menekan brek jika terbabas. Biarkan kenderaan anda meluncur, dan juga kawal steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Bagi tips yang kedua, elakkan memandu di lorong kanan. Penglihatan pemandu akan terganggu semasa hujan, terutamanya ketika hujan lebat, dan juga percikan air dari kenderaan lain yang datang dari arah bertentangan yang melanggar kelopak air. Yang ketiga, berhenti di hentian mana-mana tempat yang selamat jika hujan terlalu lebat dan juga mengganggu penglihatan kamu orang di luar sana. Haruslah berhenti di hentian rehat ataupun di mana kawasan-kawasan yang selamat untuk berhenti bagi mengelakkan diri daripada kemalangan. Yang seterusnya, jarakkan kenderaan dengan kenderaan di hadapan. Ini kita memang selalu ambil lewa, kan, mentang-mentang jam, sesak, di situ jugalah kita mau dekat-dekatkan. Kalau boleh dalam keadaan sekarang, jangan. Jarakkan kenderaan dengan kenderaan di hadapan. Jalan raya ni akan menjadi licin ketika hujan, macam yang sekarang ni lah, kan, kena terjadi, yang mungkin menyebabkan anda tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhentikan kenderaan sekiranya kenderaan di hadapan berhenti secara mengejut. Dalam keadaan yang sekarang ni, kalau sesak sekarang ni, kan, kalau boleh elakkan menggunakan telefon pintar ataupun telefon bimbit kamu orang di luar sana. Kita selalu leka. Kadang-kadang, kan, jam inilah kita ambil peluang untuk pegang telefon, tapi kita tidak tahu kalau tiba-tiba kenderaan di hadapan tu berhenti secara tiba-tiba. Bukankah kita punya sifat itu, kita punya perkara itu akan menyebabkan kemalangan. Jadi kalau boleh elakkan, jangan terlalu dekat dengan kereta hadapan, dan juga elakkan bermain telefon. Yang seterusnya, jangan nyalakan lampu kecemasan jika tidak perlu. Lampu kecemasan ini hanya boleh digunakan semasa anda ingin berhenti ataupun mempunyai kecemasan. Dan yang terakhir, pandu perlahan dan tidak melebihi 80 km sejam. Pemanduan yang melebihi had kelajuan mungkin akan menyebabkan kenderaan anda terbabas kerana tayar kenderaan tidak dapat berhenti dengan sempurna di atas jalan raya yang licin ketika hujan. Jadi pandu cermat sampai selamat. Kalau orang kamu orang di sana, pandu cermat jiwa selamat. Tidak mengapa orang cakap lambat sikit sampai ke destinasi, yang penting kita selamat. Sebab ingat, ada onsan adapun ada orang insan yang menunggu kita di rumah. Ada anak-anak, ada isteri, ada ibu bapa yang menunggu kehadiran kita pulang ke rumah. Walaupun di kawasan bandar, tapi kita kena berhati-hati di atas jalan raya. Baik, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya, Just Give Me a Reason di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: kuhadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kenanga FM. Hebat.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Claire. Oh, Claire. Hmm. Kau perasan kah sekarang ni?
1: Kenapa?
0: Tengah hari tadi kan, baru je aku berjalan dari parking pergi pejabat pun, rasanya macam ayam kena panggang. Uish. Sudah. Aku belum lagi masuk pejabat kan. Sudah berpeluh satu badanku, Claire.
1: Astaga, memang. Saya ingatkan sesuatu orang je rasa begitu tau. Tadi, saya buka pintu kereta. Uish, saya pegang steering kereta aku kan. Terus saya tarik balik tangan tau. Panas dia, uish.
0: Panas betul
1: macam
0: kah?
1: Macam pegang kuali baru lepas goreng ikan.
0: Itulah betul. Itulah Bakler. Ramai orang cakap sekarang kan cuaca kita semakin panas.
1: Iya, betul.
0: Yang lebih membimbangkan lagi, kalau kamu tahu, ada juga yang mula bercakap kemungkinan kita ni berdepan dengan cuaca super El Nino sekitar awal November nanti.
1: Iya kan? Saya pun ada dengar juga benda tu. Tapi terus terang lah Tika, bila orang sebut pasal El Nino ni kan, saya cuma tahu panas saja. Itu je. Apa beza El Nino dengan Super El Nino ni?
0: Itulah, ramai yang fikir macam gitu juga, Claire. Sebenarnya El Nino ni fenomena yang boleh menyebabkan cuaca lebih panas dan juga lebih kering lah daripada biasa. Kalau kau mau tahulah, kalau Super El Nino pula ni, kesannya boleh jadi lebih ketara. Maksudnya kan suhu kita ni lebih tinggi. Hujan berkurangan di sesetengah tempat. Risiko kemarau pun mungkin boleh meningkat kalau kamu tahu.
1: Itu pula maksud dia, Tika.
0: Iya.
1: Yalah, saya ni kan kurang ambil tahu, Batika. Tapi cuaca panas begini kan buat saya mau ambil tahu lagi lah pasal benda ni.
0: Betul. Cuba kita fikirlah kan. Bila cuaca terlalu panas dalam tempoh yang lama, kamu tahu, paras air sungai kita ni pun boleh turun. Tanaman terjejas, orang yang bekerja di luar ni pun lagi terasa bahang panasnya, Kleh.
1: Ya kan. Tika, saya terus teringat abang saya, ba. Dia
0: kenapa?
1: Kerja di tapak pembinaan kan. Kalau dia balik ke rumah aja kan, merah muka dia, Tika.
0: Aduh, kesian.
1: Baju yang diguna pergi kerja, kalau kita boleh perah, boleh keluar air keringat dia.
0: Ya ampun.
1: Panas.
0: Itulah Bakli. Sebab kalau cuaca macam gini kan, sebenarnya kan jangan tunggu haus sejak baru kita minum air.
1: Yalah, betul.
0: Badan kita ni sebenarnya sudah kehilangan banyak cecair sebelum kita sedar.
1: Yang lucunya kan, ada orang sanggup beli kopi air sebesar-besar alam tiap hari tapi air kosong satu botol benda habis.
0: Betul kan? Padahal kalau kita fikir balik kan, Claire, tidak bagus betul minum manis-manis ni.
1: Iya, betul tu, Tika. Kadang-kadang kita fikir minum kopi atau teh air sudah cukup, padahal kan badan tetap perlukan air kosong kan.
0: Betul, Claire. Lagi satu, bila musim panas panjang macam gini, penggunaan elektrik pun biasanya meningkat. Biasalah,
1: ya,
0: pakai apa? Aircon.
1: Aircon.
0: Kipas semua benda elektrik bekerja lebih lama. Jadi meningkat kita punya elektrik.
1: Betul. Saya setuju. Jadi saya pun mengaku juga lah.
0: Mengaku juga kau.
1: Ya, saya balik ke rumah kan terus tekan aircon.
0: Sama
1: tu,
0: aja kita.
1: Itulah panas, ba. Lepas tu kan hujung bulan tengok bil elektrik. Ya ampun. Terus rasa lagi panas daripada cuaca luar.
0: Kan. Itu sebenarnya sama aja, Kle. Itu penyakit ramai orang.
1: Jadi Tika, selain minum air kan, apa lagi persediaan yang patut kita buat kalau betul nanti cuaca jadi lebih panas nanti November?
0: Senang je, Kle. Pertama, kita berjimat menggunakan air. Jangan sebab sekarang air masih ada, suka hati dan kita mau guna air kan. Ya, air tu kalau berlaku gangguan bekalan nanti, masa itulah baru kita menghargai walaupun setitis.
1: Kau punya ayat ni, tapi betul lah juga, Tika. Kadang-kadang kan masa gosok gigi pun pipe kita biar je terbuka. Nampak kecil, tapi kalau semua orang buat macam tu nah.
0: Jadi jawapannya memang banyaklah berlaku pembaziran, Kle.
1: Lepas tu, Tika, pembakaran terbuka pun bahaya kan?
0: Ya, ini aku setuju. Sangat bahaya. Daun kering, rumput kering, sekali kena percikan api sejak boleh merebak. Kadang-kadang kan, Kle, orang kita ni fikir, alah, sikit-sikit je bah kita bakar. Tapi bila angin kuat, api boleh merebak. Jangan main-main.
1: Bahaya kan? Saya pernah nampak bah video macam tu. Mula-mula api tu kan kecil je, ba. Lepas beberapa minit, nah, satu kawasan sudah berasap.
0: Sebab bahaya. Itulah, Claire, kita kena lebih bertanggungjawab.
1: Saya saya rasa satu lagi yang penting kan, kita mau jaga golongan yang mudah terkesan.
0: Betul.
1: Contoh dia macam warga emas kan, kanak-kanak sama ada orang yang ada masalah kesihatan.
0: Betul, betul, betul. Aku setuju Claire, sebab kita kadang-kadang ni kita lupa bah, lupa dengan kehadiran dorang kan. Dorang ni lah yang mudah mengalami dehidrasi atau kalau kita panggil stroke khabar, kalau terlalu lama di bawah matahari.
1: Betul tu. Jadi kalau kita nampak ibu bapa kita masih berkebun tengah hari pukul 1 tu, janganlah kita biarkan.
0: Ya, betul Claire. Suruh mereka rehat sekejap, minum air, lepas tu sambunglah kerja kalau cuaca tu nampak redup-redup kan.
1: Suka saya tu. Ada satu pepatah saya suka. Kita memang tidak boleh kawal cuaca, tapi kita boleh kawal cara kita bersetia.
0: Oh, mantap lah ayat kau Claire.
1: Sebab Tika, kalau kita sudah tahu kan kemungkinan cuaca panas berpanjangan, kita jangan tunggulah sampai bekalan air terganggu.
0: Betul.
1: Baru
0: betul.
1: Kita mau sibuk cari tong kan. Jangan tunggu badan pening baru minum air.
0: Betul.
1: Jangan tunggu kebakaran berlaku baru fikir pasal pembakaran terbuka.
0: Betul. Aku sokong Claire. Yang penting kan? Sangat pandai. Kawan saya sentiasa pandai. Yang penting Claire, jangan panik tapi bersedia.
1: Betul. Mudah-mudahan kan apa juga keadaan cuaca nanti, kita semua sentiasa sihat, mengambil langkah berjaga-jaga kan.
0: Amin. Dan juga Claire, jangan lupa kita kena sentiasa ikuti maklumat cuaca kan daripada pihak berkuasa. Contohnya lah Jabatan Meteorologi Malaysia, supaya kita pun mendapat maklumat yang tepat kan Claire.
1: Iya betul. Cuaca mungkin makin panas, tapi semangat menjaga diri dan orang sekeliling biarlah semakin kuat kan.
0: Betul, setuju. Jadi mulai hari ini, banyakkan minum air kosong dulu sebelum cari kopi ais Claire.
1: Itu pesanan paling susah saya mau ikut.
0: Cuba lah. Betul, cuba. Sama-sama kita cuba.
1: Okey, jom.

Nantikan sketsas spontan setiap Rabu 5.30 petang. Terus kami di RTM Klik 5 hingga 7 malam. Menyelusuri petang anda dalam harmonika.

Baiklah, anugerah terindah nyanyian daripada Enmesh baru saja menghiburkan petang anda di segmen Harmonika petang ini. Dan juga saya masih lagi menemani anda. Saya Atika di sini, rakan penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam ini. Baiklah, waktu sekarang mungkin ramai di antara pendengar kita yang sudah pun berada di ruangan masing-masing, kan? Mungkin juga ada yang baru saja sampai di rumah, baru jak mau offkan kenderaan, kan? Ataupun mungkin ada juga pendengar kita yang baru sahaja bertugas, ada bekerja shift. Jadi mungkin ada yang baru sahaja turun bertugas, bawa kenderaan, hati-hati di jalan raya. Sekarang ni musim hujan dan juga jalan raya agak licin, jadi hati-hati di atas jalan raya. Bagi yang masih lagi memandu, bawakan bersabar. Biasalah kan, memandu menuju ke destinasi yang dituju. Mungkin juga ada yang memandu untuk mencari rezeki petang-petang begini. Tidak kiralah panas, hujan ataupun apa terjadi, tetap cari rezeki. Apapun yang dilakukan, semoga dipermudahkan dan juga urusan anda berjalan dengan lancar. Baik, untuk petang ini mungkin ada sedikit info ingin saya kongsikan kepada anda, iaitu berkenaan dengan Maulid Akbar Keningau Berselawat yang bertemakan Jiwa Kembali Dekat 2.0 akan diadakan pada 25 Julai ini 2026, iaitu hari Sabtu, bertempat di Dataran Keningau Sabah bermula pukul 7 malam sehinggalah majlis selesai. Jadi untuk penduduk sekitar Keningau ataupun sekarang ini yang mendengarkan kami, mungkin ada yang di Tenom, Nabawan, Pensiangan, Tambunan yang ingin datang ke sini, bolehlah datang beramai-ramai, kan? Sekali-sekala bawa kita punya keluarga, benda bercerita ataupun kita mengimarahkan lagi majlis agama ini yang diadakan pada 25 Julai 2026 hari Sabtu, 7 malam sehinggalah selesai dan juga bertempat di Dataran Keningau Sabah. Masih lagi ada masa untuk berfikir, masih lagi ada masa untuk rancang jadual anda. Jadi kalau boleh hari Sabtu tu sebelah malam kosongkan jadual, bawa keluarga pergi beramai-ramai mengimarahkan Maulid Akbar Keningau Berselamat dengan tema Jiwa Kembali Dekat 2.0. dan juga semestinya kita ada penceramah-penceramah yang akan berada pada majlis berkenaan. Baiklah, untuk segmen Harmonika pada petang ini, ayuh kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya. Kemasi

hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun. Info kesihatan

0: hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kelengar FM. Hebat.

Baiklah, petang ini kita sudah pun memasuki pusingan yang terakhir untuk segmen Santai Petang. Dan sekarang ini kita berada di segmen Harmonika. Dan petang-petang begini, ada satu cerita menarik supaya kamu orang tidak mengantuk juga kan. Ada sekarang ni yang mengantuk dengan cuaca begini kan. Mesti ada yang mengantuk ni. Apapun, jangan mengantuk. Kalau bawa kereta, segarkan mata anda. Baiklah, ada cerita yang ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan kereta elektrik bawa sekali power bank. Itu cerita dia. Dan juga kejadian ini berlaku di negara seberang, iaitu Indonesia, Jakarta. Rakaman video yang memaparkan sebuah kereta elektrik dilengkapi panel solar sedang dipandu di jalan raya di Indonesia tular di media sosial dan juga mencuri tumpuan ramai, lapor agensi berita Radar Kediri. Dan kejadian dipercayai berlaku di wilayah Sumatera Utara berdasarkan nombor pendaftaran kereta adalah BK serta papan tanda Jalan Medan Binjai. Inovasi panel solar yang dipasang pada bahagian belakang kenderaan itu dipercayai berfungsi membantu mengecas bateri secara langsung sepanjang perjalanan. Dan teknologi ini juga dilihat sebagai langkah praktikal yang berpotensi mengurangkan kebimbangan pemandu terhadap risiko kehabisan kuasa bateri secara tiba-tiba. Perkembangan itu mendapat pelbagai reaksi positif daripada pengguna media sosial. Dan juga rata-rata warganet menganggap usaha sedemikian sebagai antara inovasi tempatan yang menarik dan berpotensi dalam melancarkan lagi pembangunan industri kenderaan elektrik EV pada masa hadapan. Baiklah, itu dia cerita berkenaan dengan kejadian yang berlaku di negara seberang. Macam mana? Cuma sekarang ni ada persoalannya. Macam mana dia bawa ke hulu, ke hilir power bank tu? Bukankah dia memerlukan satu ruang yang cukup besar untuk memasukkan solar di dalam kenderaan tersebut? Dan mungkin mungkin juga situasi ini sangat praktikal bagi orang kan? Ada yang cakap ini adalah praktikal, tapi bagi penggunaan ruang kereta dan juga untuk berkeluarga, adakah benda ini sangat rasional untuk digunakan apabila kita kena angkat solar itu ke mana-mana kita pergi? Itu adalah salah satu untuk pertanyaan jugalah. Pertanyaan, adakah benda ini praktikal untuk dibawa ke mana-mana dengan kapasiti ruangan yang memakan ruangan yang sangat besar? Tapi dalam masa yang sama, penggunaan solar ini juga sebenarnya sangat kreatif dan juga sangat berinovasi. Ini bagi mengurangkan penggunaan elektrik pada masa hadapan. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

0: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Bah, dengar kamu tahu? Keringau FM, hebat syoknya.

Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 6.34 petang nanti.

0: Kita bersama Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang bersama dengan Ustazah? Mudah-mudahan sentiasa bahagia. Mudah-mudahan hati tenang, hati lapang. Ya, kalau nak banyak rasa tenang, nak rasa hati ni sentiasa tenang, lapang, baca banyak-banyak Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sadrak. Ha, baca banyak-banyak. Setiap hari kita baca, niatkan, pegang pada dada kita, kemudian kita tiup dekat dada kita. Niatkan mudah-mudahan Allah lapangkan segala urusan kita. Boleh buat juga kepada anak-anak kita. Masya Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sentiasa bahagia, tenang hati, lapang dada. Tapi kan tuan-tuan, puan-puan, ada satu hal yang menyebabkan ketenangan kita diangkat. Apakah hal yang menyebabkan ketenangan hidup kita diangkat? Walaupun kita ini banyak amal soleh, banyak kebaikan, banyak sedekah, semua kita buat baik, susahlah nak buat jahat. Tapi antara sebab ketenangan kita diangkat adalah bila kita derhaka kepada ibu dan ayah kita. Apa maksud derhaka kepada ibu dan ayah kita? Derhaka ini ketika ibu dan ayahnya masih hidup, dia tidak berbuat baik ketika itu. Dan ketika ayah dan ibunya telah meninggal dunia, dia tidak pula membacakan doa dan mendoakan kebaikan untuk ibu ayahnya. Ini cukup menjadikan dia anak yang derhaka. Apalagi yang menjadikan seseorang itu derhaka? Bila dia bercakap dengan ibu dan ayahnya, dia menengking-nengking dengan nada yang marah. Ataupun cukuplah dia memandang dengan pandangan yang jelek. Ataupun cukuplah dia membuat mimik muka ataupun senyum sinis, ataupun melihat atas bawah dengan matanya, ataupun mengikuti pandangannya dengan ekor matanya terhadap orang tuanya yang mungkin jalan terhege-hege. Ha, jalan lambat-lambat, jadi dia menjeling dengan ekor matanya. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan, kita mungkin diizinkan hidup sehingga usia lanjut, dan kita tidak tahu bagaimana keadaan kita ketika usia lanjut tersebut. Jadi hati-hati ketika kita nak beraksi waktu usia kita dan kudrat kita muda. Memang betul ada mak ayah juga yang derhaka kepada anak-anak. Dia tidak terlebih dahulu mencari pasangan yang baik-baik sehinggalah membawa kepada keburukan daripada perkahwinan tersebut. Ibu yang baik dia tak carikan. Dia cari wanita yang jahat yang tidak mahu bertaubat kepada Allah menjadi ibu pada anaknya. Sama juga wanita tak cari suami yang baik yang tidak mahu bertaubat kepada Allah. Tak cari. Duduk terus dalam kejahatan, dalam perkahwinan. Itu derhakanya ibu bapa kepada anak. Tidak beri nama yang baik pada anak, nama panggilan yang buruk-buruk diberi kepada anak, menjadi doa yang buruk kepada anak. Dan dia tidak memberikan pendidikan Quran kepada anaknya. Tak kenal Allah anak ni. Subhanallah, itu antara derhaka ibu ayah. Dan banyak lagi derhaka ibu ayah, antaranya pilih kasih yang tidak adil atas alasan yang tidak kukuh. Banyak. Tapi nak diceritakan, walaupun dalam semua buruknya ibu ayah itu, tetap anak perlu berbuat baik kepada ibu ayah dan tidak boleh membalas derhaka dengan derhaka. Itu lepaskan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan. Itu hanyalah dia dengan Allah, ibu ayahnya dengan Allah. Tetapi kita sebagai anak tetap perlu berbuat baik kepada mak ayah kita. Kunci utama seseorang itu masuk syurga adalah dia mentaati ibu bapanya dan dia berbakti kepada mereka selagi mana mereka tidak menyuruh dia berbuat segala kemungkaran dan maksiat. Jadi kalau mak ayah kita ni kita ikut-ikut benda baik, tapi dia suruh kita buat benda yang tidak elok, maka itu kita tidak perlu taat. Dan tidak perlu taat itu tidak pula bermakna kita boleh menjerit kepada dia. Tidak pula bermakna kita boleh membenci dia sesuka hati. Tidak pula bermakna bahawa kita perlu menahan sedekah kita kepada dia. Oh, sebab mak perangai gini, maka kita pun tak nak dah bagi duit dekat mak. Ada rezeki lebih, tuan-tuan, bagi lebih lagi. Kadang-kadang kita rasa terganggu, kita pergi berjalan bawa keluarga kita bercuti, mak ayah ni macam mengganggu je orang tu nak ikut kita bercuti. Tak. Salah satu kegembiraan dan rahmat Allah adalah usung bersama mak ayah ketika kita bercuti. Kenalkan pada ahli keluarga kita. Isteri kita suka mak ayah kita, anak-anak kita suka mak ayah kita. Sama juga suami kita suka mak ayah kita, anak-anak kita suka mak ayah kita. Maksudnya kedua-dua belah pihak diajarkan untuk santun dan saling menyayangi. Sama juga mak ayah kita suka kepada isteri kita dan mak ayah kita suka kepada suami kita. Ini perlu diperbaiki. Dan kalaulah terjadi pergaduhan-pergaduhan yang tidak dapat dibaiki, tidak apa menjarakkan seketika, tetapi bukan memutuskan silaturahim atau tidak berhubung langsung. Maka elakkanlah diri kita daripada menjadi anak derhaka. Sentiasalah berbuat baik dan sentiasalah meminta ibu dan ayah kita mendoakan kita, sebab pada doa mereka itu ada keberkatan yang tersendiri. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

Baiklah, nampaknya program segmen kita pada petang ini dalam siaran Bahasa Melayu, segmen Santai Petang, dan juga sekarang ini kita dalam segmen Harmonika nampaknya menemui penghujung jalan untuk hari ini, 22 Julai 2026. Baiklah, untuk pendengar di luar sana yang masih lagi mencari-cari ataupun belum tahu lagi, sebenarnya Keningau FM ini juga boleh didengari menerusi RTM Click. Kamu orang sudah install kan? Kamu orang sudah muat turun RTM Click. Jangan uninstall. Kekalkan di telefon pintar masing-masing. Sebabnya sebenarnya RTM Click ni menyediakan pelbagai hiburan untuk anda. Tidak juga kepada radio, tetapi ada banyak telemovie, drama-drama yang menarik yang boleh anda tonton secara langsung di RTM Click, dan juga anda boleh melihat TV 1, TV 2 secara langsung. Jadi teruskan telefon anda, teruskan RTM Click di telefon pintar masing-masing, dan juga anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja dan juga pada bila-bila masa sahaja. Baiklah, untuk petang ini saya Atika mengundurkan diri dulu. Kita akan berjumpa esok pagi dalam segmen Rentak Segar. Baiklah, untuk petang ini saya tinggalkan anda lagu daripada Jamrud, Pelangi di Matamu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, dan juga selamat berehat untuk semuanya. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sedang mendengar Sabah FM. Khutbah.
1: Ya, jika kau rasa getarnya slam, bergetarkah? Okey, baik. Sahabat pendengar Sabah FM, pernah tidak kita dengar orang kata sesungguhnya kata-kata itu adalah doa. Nah, kata-kata kau doa tu. Jadi untuk kata-kata hari ini, sesungguhnya kata-kata itu adalah doa. Sebab itu apa yang keluar daripada mulut kita, sebutlah, usahakanlah yang baik-baik. Yang buruk-buruk jangan. Mulakan hari dengan ucapan yang positif. Doakan diri, keluarga dan orang di sekeliling. Elakkan terlalu mudah kita mengeluh, kan, atau mengucapkan perkara yang negatif. Nah, hari ini kan mulalah kita kan mulalah kita doa. Sebab kalau kita berkata-kata ini doa, jadi kita bilang mau kaya kan. Nah, sesungguhnya kata-kata itu doa. InsyaAllah dengan izinnya termakbul. Nah, kaya kita kan, tapi atas usaha kan. Bukannya setakat kata-kata, tapi kena ada usaha. Dan semoga setiap kata yang kita tuturkan menjadi doa yang membawa keberkatan, membuka pintu rezeki, memudahkan segala urusan dan menghadirkan ketenangan dalam hidup. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di storan tayang, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
5: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
6: Kawau 95.7 FM.

0: bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia dari

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.18 minit malam. Baik, kalau bercerita tentang sahabat ni, pasti ramai yang terus teringat zaman persekolahan. Zaman persekolahan. Okey, waktu itulah kita berkongsi tawa, belajar bersama, saling menyokong ketika susah dan mencipta pelbagai kenangan yang hingga kini masih segar dalam ingatan. Dan walaupun masa berlalu begitu pantas dan masing-masing membawa haluan sendiri, kenangan bersama sahabat sekolah ni tetap mempunyai tempat yang istimewa di hati kita. Betul tidak? Cuba kita senaraikan siapa nama-nama sahabat sekolah kita yang masih kita ingat hingga hari ini. Dan hargailah persahabatan, kerana sahabat yang baik adalah antara anugerah terindah dalam perjalanan hidup kita. Baik, sebentar saja lagi pada pukul 7.30 minit malam kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Kembali selepas ini Sabah FM, bagus bang.

0: stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri, dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Hari Hepatitis Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan hati. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati dan sering tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Jika tidak dirawat, ia boleh menyebabkan kerosakan hati yang serius. Lindungi diri anda dengan mendapatkan vaksinasi, mengamalkan kebersihan diri, mengelakkan perkongsian jarum serta menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pengasanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Hati sehat, hidup hebat. Cegah hepatitis bermula hari ini. Ikhlas daripada RTM, teman setia anda.
2: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Asyik tak jumpa. Ha, saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Laporan Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam laporan mesyuarat kedua, penggal kedua Dewan Undangan Negeri Dun Sabah yang ke-17 tahun 2026. Persidangan DUN hari ini meluluskan tiga rang undang-undang RUU, iaitu RUU Perwarisan Orang Islam 2026, RUU Undang-Undang Mahkamah Anak Negeri 2026 dan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026. Speaker DUN Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya berkata, RUU Perwarisan Orang Islam 2026 diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahas oleh 5 ahli dewan. Terdahulu ketika membentangkan RUU tersebut, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif selaku Esko Agama Negeri berkata, RUU Perwarisan Orang Islam 2026 digubal bagi mewujudkan kerangka perundangan yang lebih jelas dan menyeluruh dalam pengurusan serta pembahagian harta pusaka orang Islam di Sabah. Ia bertujuan memperkemas prosedur perwarisan mengikut hukum syarak, melindungi hak waris dan pihak berkepentingan selain memperkukuh aspek pentadbiran, penguatkuasaan serta penyelesaian pertikaian berkaitan harta pusaka.
2: Penggubalan rang undang-undang ini akan memberi satu asas undang-undang yang lebih jelas, menyeluruh dan tersusun bagi memastikan pengurusan serta pembahagian harta pusaka orang Islam dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, melindungi hak waris dan pihak berkepentingan serta memastikan prinsip-prinsip hukum syarak terus dipelihara.
1: Pelaksanaan enakmen tersebut tidak melibatkan implikasi kewangan kepada kerajaan negeri. Perbahasan tertumpu kepada usaha memperkemas pengurusan dan pentadbiran harta pusaka orang Islam di negeri ini menerusi perundangan yang lebih jelas. Adun Pakinatan Datuk Rusdin Riman yang memulakan perbahasan menyokong penuh RUU Perwarisan Orang Islam 2026 yang disifatkannya mampu melindungi hak kebajikan dan harta waris selepas kematian pemilik harta. Adun dilantik Datuk Muhammad Razali Muhammad Razi menyifatkan RUU itu sebagai reformasi penting dalam sistem perundangan syariah yang mampu melindungi hak waris, khususnya golongan rentan seperti anak bawah umur, wanita dan waris yang hilang. Sementara itu, Adun Bugaya Jamil Hamzah mencadangkan penyelarasan lebih berkesan antara Mahkamah Syariah dan agensi berkaitan bagi memastikan keputusan pembahagian pusaka dapat dilaksanakan sepenuhnya. Bagi Adun Pantai Manis Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra, penyediaan garis panduan pewarisan penting agar ia lebih mudah difahami selain mempercepat penubuhan jawatan kuasa kaedah-kaedah perwarisan orang Islam. Sementara itu, Timbalan Speaker DUN Datuk Richard Yong Wee Kong mengumumkan RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 diluluskan selepas bacaan kali ketiga serta dibahas 11 ahli dewan. Dalam pembentangannya, Datuk Arifin menjelaskan RUU itu digubal bagi memperkukuh institusi kehakiman adat di Sabah melalui kerangka perundangan yang lebih komprehensif, moden dan berkesan.
2: Rang undang-undang ini juga bertujuan memperkukuh institusi Mahkamah Anak Negeri, meningkatkan kecekapan penyampaian keadilan berasaskan adat serta memastikan adat dan undang-undang anak negeri terus dipelihara.
1: Antara penambahbaikan diperkenalkan termasuk memperjelas bidang kuasa mahkamah, memperkemas pelantikan hakim, sistem rayuan, pengurusan prosiding serta perwujudan daftar tetua bagi membantu mahkamah dalam perkara berkaitan adat anak negeri. Ia menggantikan enakmen Mahkamah Anak Negeri Sabah 1992 yang telah berkuat kuasa lebih 30 tahun. Dalam perbahasannya, Adun dilantik Dato' Roger Chin menyifatkan RUU itu sebagai langkah penting memperkukuh institusi kehakiman adat di Sabah. Beliau turut mencadangkan struktur kehakiman yang lebih jelas, proses pelantikan hakim secara telus serta permodenan prosedur mahkamah tanpa menjejaskan nilai dan keunikan undang-undang adat anak negeri. Adun Inanam Edna Jessica Majimbun dalam perbahasannya menekankan kepentingan pelantikan hakim serta pegawai berdasarkan merit, pengalaman dan integriti. Beliau turut mencadangkan pengukuhan pentadbiran mahkamah, latihan berterusan serta penyeragaman prosedur bagi memastikan mahkamah anak negeri MAN lebih cekap, telus dan profesional. Turut mengambil bahagian dalam perbahasan Adun Tamparuli, Datuk Seri Panglima Madius Tangau yang mencadangkan pendigitalan mahkamah, pengukuhan latihan melalui ilman dan pengiktirafan kedudukan MAN dalam kerangka perundangan negara. Manakala Adun Moyok Datuk Donald Peter Majuntin membangkitkan keperluan penjelasan pengiktirafan sijil perkahwinan MAN oleh Agensi Persekutuan. Adun usulkan Inai Isna Raisah Munirah Majlis berharap RUU itu dilaksanakan secara berkesan dan praktikal serta mencadangkan penubuhan Jabatan Kehakiman Anak Negeri yang lebih autonomi. Adun Tanjung Papat Alex Tian Cheng Kiang pula menekankan kepentingan kepelbagaian adat masyarakat Sabah yang perlu terus dihormati. Turut membahas Adun Tanjung Keramat Syah Alfi Yahya yang menyokong RUU itu sebagai usaha memperkukuh institusi adat Sabah termasuk pengstrukturan tiga peringkat mahkamah, pelantikan hakim berasaskan merit serta pengiktirafan amalan adat dalam undang-undang. Bagi Adun Pantai Manis Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra pula, tadbir urus MAN perlu diperkukuh melalui sistem rayuan yang lebih jelas, penguatkuasaan kod etika kehakiman serta penggunaan teknologi bagi meningkatkan kecekapan pengurusan proceeding dan rekod mahkamah. Sidang DUN kali ini turut meluluskan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 yang diumum Timbalan Speaker DUN Sabah Dato' Alhamra Tun Johar. RUU tersebut diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahas 6 ahli dewan. Ketika membentangkan RUU tersebut, Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict menjelaskan pindaan tersebut bertujuan menyelaraskan enakmen Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah LPPS 1981 susulan penstrukturan semula portfolio kerajaan negeri tanpa mengubah fungsi atau kuasa LPPS. Sebaliknya, pindaan tersebut bertujuan untuk memastikan segala kuasa, fungsi dan tanggungjawab yang diperuntukkan di bawah enakmen Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal pelabuhan. Antara ahli dewan yang mengambil bahagian dalam sesi perbahasan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026, Adun Moyok Datuk Donald Peter Majuntin yang mencadangkan agar kerajaan negeri menubuhkan Akademi Maritim Sabah. Akademi tersebut akan berfungsi sebagai institusi latihan bertaraf antarabangsa bagi melahirkan tenaga profesional tempatan memenuhi keperluan industri maritim serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Cadangan agar sistem pelabuhan Sabah disusun sebagai satu rangkaian bersepadu melalui Pelan Induk Pelabuhan Sabah 2050. Disuarakan Adun Tamparuli, Datuk Wilfred Madius Tangau bagi memperkukuh peranan LPPS sebagai pemudah cara pelaburan dan pembangunan industri. Sementara itu, Adun Bugaya Jamil Hamzah meminta kerajaan memperjelas skop kuat kuasa ke belakang pindaan RUU berkenaan bagi memastikan peruntukan peralihan tidak melindungi sebarang salah guna kuasa serta memperkukuh aspek integriti, audit dan accountability LPPS. Sementara itu, Dato' Iwan turut membentangkan rang Undang-Undang Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Penswastaan Pindaan 2026. Pindaan berkenaan bertujuan menyelaraskan tafsiran Menteri dalam enakmen Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Penswastaan 1998. Susulan pemindahan tanggungjawab hal ehwal pelabuhan kepada Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Ia turut memastikan kesinambungan pentadbiran menerusi peruntukan peralihan termasuk mengesahkan semua tindakan, keputusan dan kelulusan terdahulu berkaitan pengurusan pelabuhan. Pindaan itu tidak melibatkan perubahan dasar atau implikasi kewangan kepada kerajaan negeri. Sesi perbahasan RUU berkenaan yang dimulakan dua adun, iaitu adun Moyok dan adun Tanjung Aru, akan disambung esok. Sidang Dewan ditangguhkan oleh Timbalan Speaker DUN Dato' Alhambra Tun Johar pukul 6:06 petang tadi dan disambung semula 10 pagi esok. Sekian laporan DUN yang disediakan Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Laporan persidangan DUN dapat diikuti lagi pukul 8:15 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Laporan persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM dan terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 8.06 minit malam. Begitu cepat betul masa berlalu kan? Okey, baik. Bagi anda yang sedang layan Sabah FM melalui frekuensi 89.9 ataupun 104.5, nah, tiba-tiba terputus-putus kan? Jadi macam robot sudah si Ella. Jadi, dah bolehlah anda cari ataupun buka aplikasi RTM Klip. Ya, cepat cari RTM Sabah. Okay, baik, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang komen di ruangan Facebook Sabah FM ataupun yang hantarkan ucapan melalui nombor Sabah FM 019-490-4848. Terima kasih banyak. Emma, kita ada Sabli dari Sendakan. Kita ada Yan Yana. Terima kasih banyak. Kata Yan Yana ni, hargai setiap detik masa ia berlalu tanpa kembali. Hanya kenangan terindah tersemat di hati. Terima kasih. Dan kita juga ada rakan kita di ruangan Facebook yang katanya, di mana saja mereka berada, cinta sejati itu tidak pernah, tidak berumur, tidak terbatas dan tidak mati. Terima kasih. Ini dari Nora Shikin. Dan kita ada juga beberapa rakan kita yang komen. Jadi jangan lupa untuk komen-komen terus komen dari esok di Sabah FM kan. Okey, baik, kita dengar, kita layan lagu ni, Menamakanmu Cinta, Sabah FM. Bagus bah.

0: Sony tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini, bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli!

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
4: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabah Berselawat.

0: Foni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Simfoni tetap di hati. Baik, jangan lupa pada pukul 8.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti Bakat Hype, terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Terus layan Sabah FM. Bagus, bagus.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Pandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12 tengah malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: salam Malaysia Madani kepada semua pendengar-pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada. Anda kini sedang mendengar Bakat Hype, ada di mana-mana saja ba. Persiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM, bagus ba. Bersama dengan saya hari ini bukan satu tapi tiga bakat baru. Jadi siapakah tiga orang ini? Mari kita berkenal dulu sebelum kita memulakan persembahan mereka.
1: Hello, nama saya Rudolf Rosil Roger.
2: Hai, nama saya Albert Libuin.
3: Hai, nama saya Marcelius Ignatius.
0: Ya, tiga jejakan. Oke, kita akan bercerita lebih banyak lagi lepas ini. Mari kita dengarkan dulu lagu pertama daripada mereka. Tapi sebelum itu, yang menyanyi ini satu orang saja. Albert dengan Mar akan bermain keyboard dan penyanyi mereka Rudolf. Jadi mari kita sama-sama dengarkan Semata Kerana.

0: lagu Semata Kerana Kamu yang dipopulerkan oleh siapa ini?
1: Dari si
2: Mario Jiklau.
0: Macam untuk Mar lah kan, suka main piano kah atau ada lagi alat musik lain yang kau minat?
2: Kalau sekarang ya piano sajalah, tapi saya berminat juga mau belajar instrumen lain.
0: Seperti?
2: Bass sama drum lah.
0: Bass dengan drum juga lah yang common lah kan orang bilang. Betul. Jadi Obet, pengalaman belajar di Aswara?
3: Perasaan saya, first ya saya tuh, saya dapat kenal pelbagai jenis kawan-kawan saya lah, yang berbagai bangsa, begitu.
0: Saya kan pelbagai jenis instrumen.
3: Pelbagai jenis. Sebelum saya kenal instrumen, saya harus mengenali kawan-kawan saya dulu lah.
0: Betul. Untuk si Rudolf, saya mau tanya pula, kenapa pilih masuk Form 6 dan bukan terus pergi diploma ke apakah?
4: Saya pilih Form 6 sebab banyak yang sokong saya, sebab itu adalah batu loncatan pertama untuk sambung ke university.
0: Betul, ya, sangat setuju.
4: Si Obet dulu pun dari Form 6 kan, terus pergi Aswara. Jadi
0: Form 6.
4: Saya terinspirasi juga dari orang-orang yang dari Form 6.
0: Oke, kita akan bercerita lebih banyak lagi dengan mereka selepas ini, tapi kita dengar dulu lagu yang seterusnya akan diperform oleh Rudolf dan juga Obet dan Mar, yaitu lagu Sinding Rumah Mai.
4: Yeah.

Itu dia lagu Sinding Rumama yang dipopulerkan oleh Fabian William. Dan Anda masih lagi bersama dengan kami dalam rancangan Bakat Hype, ada di mana-mana saja Bas. Jadi untuk pengetahuan pendengar hari ini, selain daripada Obet dan Mar bermain alat musik, kita ada Bang Suhaimi on digital percussion, dan juga kita ada Abang Wing on the bass. Terima kasih ya Bang Suhaimi dan juga Bang Wing karena bersama-sama mengindahkan lagi musik kita pada malam ini. Oke, jadi mari kita dengar lagu yang seterusnya bertajuk Rumah Singgah. Jom kita dengar.

0: semua pendengar radio, anda boleh menonton semula video Pakat Hype ini melalui Facebook page Kombo RTM Sabah. Dan juga jangan lupa untuk follow dan like Facebook page kami, iaitu Hiburan dan Muzik dan juga Kombo RTM Sabah. Kami juga berada di platform sosial yang lain seperti Instagram, TikTok, YouTube, okay? Dan nama kami sama saja, Kombo RTM Sabah. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kerana terus menyokong kami. Baiklah, bersama dengan saya hari ini Rudolf, Obert dan juga Mar, okay? Tiga-tiga jejakan ini berasal daripada Tambunan. Walaupun berbeza umur, tapi minat orang ni kan semuanya ke arah muzik, okay? Dan sudah semestinya Bakat Hype ini menonjolkan bakat utama, yaitu menyanyi. Tapi pada masa yang sama, sekiranya contohnya macam hari ini, kita tahu Obert dan Mar boleh bermain keyboard dan boleh mengiringi penyanyikan, jadi kami angkat terus dorang satu kali. Mari kita teruskan dengan lagu yang seterusnya, Naratu.
1: Yeah.

0: Baiklah, Bakat Haid telah sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini, dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Rudolf, Obed, dan juga Mar. Oke, saya sangat enjoy hari ini. Ramai saya punya kawan bercerita, soalnya satu orang saja. Dan saya juga berharap melalui Bakat Haid ini kan kamu dapat terus berusahalah dengan apa yang kamu ingin perjuangkan. Jadi ada apa-apa ucapan mau disampaikan?
1: Kepada siapa yang minat musik lah di sana, kan jangan kamu kasih sia-sia itu kamu punya bakat. Orang tua-tua bilang kasih lembus saja, ada bilang
0: lembus.
1: Kasih
0: apa?
1: Terus
0: lembus
1: saja, gitu lah.
0: Terus saja.
1: Kasih terus saja, ada bilang.
2: Oke. Saya pun sama juga, tapi saya mau tambah juga. Kepada semua yang minat musik sana, jangan pernah give up. Walaupun kamu rasa macam kamu di downhill kamu, itu adalah fase kamu. Saya paham tuh, ada musician yang rasa macam ada masa-masa yang itu bukan masa dia, dan dia rasa down, betul. Jangan kamu rasa down, itu adalah stepping stone kamu. Dan kamu jangan give up. Jangan kamu disebabkan satu masalah tuh dia jadi penghalang kamu untuk terus ke hadapan. Kamu harus teruskan saja, sebab kalau kamu tengok betul-betul di depan ada masa depan yang lagi cerah. Kalau kamu teruskan saja.
0: Oke, macam untuk Mar lah, harapan Mar untuk masa hadapan Mar macam mana?
3: Harapan saya dalam industri musik ini, kenapa enggak, saya harap makin ramai lah yang minat musik. Sebab enggak, sebab saya tengok kan ramai parents yang macam tidak suka anak-anak dorang anukan musik gitu. Jadi saya harap makin banyak parents yang terbuka lah.
0: Terbuka mata, minda, dan hati lah kan, oke? Jadi saya harap Mar pun ingat apa si Obed cakap, and then kita semua ambil juga iktibar daripada Pak Rudolf cakap. Oke, semua itulah kata-kata semangat dan ucapan daripada jemputan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur dengan Bakat Haid ada di mana-mana saja, bah. Dan sebelum kita betul-betul bye-bye, mari kita dengarkan lagu Bintang Menemani Bulan daripada Adli Nicholas. Hingga kita berjumpa lagi pada episode yang seterusnya.

0: Terima kasih kepada anda yang setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Biasakanlah lidah kita ini untuk mengucapkan perkara yang baik-baik. Ucapkanlah doa, syukur, harapan dan kata-kata yang membawa kebaikan kepada diri sendiri dan orang lain juga. Semoga setiap tutur kata menjadi asbab hadirnya rahmat, keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kata-kata yang baik bukan sekadar ungkapan, tetapi juga doa yang kita panjatkan. Nampaknya kita sudah sampai di penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Moga kata-kata ini dapat memberi makna dalam kehidupan kita seharian. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Khusbah. Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026, hari Khamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di Konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026, hari Sabtu, pukul 8 malam, yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan Konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam. Agusba.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Loke menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Secara tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan secara tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Berkena tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian Islam. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri 9.

0: latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
1: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan Jalan Raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
2: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Leo Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergu wanita utama negara Pelitang Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16, 21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat Sharon Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kota Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan keteteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. disampaikan tajuk

utama sekali lagi. Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenarnya dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Selamat malam untuk semua pendengar-pendengar Sabah FM di mana juga kamu orang berada malam ini. Diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Itu yang kita harapkan. Kalau kamu tengah sakit, tengah demam, cepat-cepatlah dapatkan rawatan di klinik berdekatan ataupun di mana-mana hospital berdekatan supaya kamu dapat meneruskan kehidupan dengan kesehatan yang baik lah kan. Kalau sakit macam mana mau kerja? Jadi yang sehat teruskan dengan gaya hidup sehat, bersukan, beriada sekurang-kurangnya 30 minit sehari pun okey sudah. Jangan lupa minum banyak-banyak air putih. Okey, jadi macam biasa dalam segmen ini 3 jam seterusnya bersama Ozel. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 22 Julai 2026, macam-macam segmen kita malam ini. Kamu boleh request 3 buah lagu. Lagu-lagu permintaan kamu boleh request di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam. Dan malam ini siapa-siapa ada ucapan ataupun ada perkongsian aktiviti kamu, jangan kasih lama, kamu terus WhatsApp, jangan segan-segan. Ada macam-macam lagu kita mau payung malam ini. Okey, jadi ini dia lagu kedua untuk malam ini. Layan terus ekspedisi hentian ini Sabah FM. Bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Itu dia lagu daripada kumpulan Tega, Rindu Ibu. Okey, jadi kalau kamu rindu dengan ibu kamu, rajin-rajinlah bertanya kabar kepada dia. Okey, sekarang ni senang sudah. Ada WhatsApp, boleh video call, boleh call kan. Jadi jangan untuk orang bilang kalau rindu pun tidak kontak-kontak keluarga kamu. Bahaya itu. Nanti orang rindu betul tu sama kamu, tidak dapat melepaskan rindu tu. Kan? Jadi macam juga sekarang ini, kalau kamu mau sampaikan ucapan untuk keluarga kamu yang berada jauh dari kamu, ataupun mungkin ada ucapan untuk kekasih hati kamu, kalau adalah, kalau yang single-single tu diam-diam lah kan. Oke, jadi kalau kamu ada ucapan, kamu hantar di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Apapun, terima kasih untuk kita punya jurulatih yang bernama Bun Kit Ming alias Billy Tone, yang sudah menemani kita sepanjang Piala Dunia. Dia sudah pun orang bilang menganalisis dan juga meramal perlawanan-perlawanan Piala Dunia sebelum ini, dan hampir 80% dia punya ramalan tepat, bro. Memang terbaiklah, selut. Bukan sahaja hebat di padang, tetapi juga hebat untuk berkata-kata dalam analisis bola sepak. Dan ini memastikan kita akan membawa dia untuk program-program seterusnya. Okey, jadi ini terbukti bahawa kehebatan seorang jurulatih dan juga pemain terserlah. Itu dia, Bun Kit Ming alias Billy Tone. Kita doakan agar dia terus maju jaya dan dapat bekerja sama lagi di masa hadapan. Okey, jadi seterusnya kita mau layan lagu daripada Haziq Rosebi, Nur Lela. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

dunia di ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Itu dia Jay Lewis dan juga Koel tamu. Masih lagi bersama Ozel di jam yang pertama ini. Apapun malam ini ucapan khas untuk pemain-pemain Penjara FC yang mewakili negeri Sabah ke pentas Piala Tan Sri Murad untuk ke-42 kali. Aha, jadi kita mengharapkan untuk pemain-pemain Penjara FC negeri Sabah yang akan berentap esok perlawanan pertama menentang Kelantan yang diketuai jentera untuk Penjara FC kali ini Billy the Kid ataupun coach Billy Thorne yang bermain di posisi Rodri Spanyol. Memang mantap lah kalau coach sudah turun padang, memang confirm. Mungkin ball position 90%, mungkin yang di sebelah 10% saja. Jadi itu saya sudah yakin dan pasti apabila Billy Thorne sudah mewakili negeri Sabah dan bermain lagi di tengah, memang pasukan itu akan berada di level yang lain daripada pasukan-pasukan lain. Jadi kita sama-sama doakan untuk Penjara FC yang mewakili negeri Sabah mendapat kembali ataupun menjulang piala untuk Piala Tan Sri Murad kali ke-42 bagi tahun ini. Jadi all the best untuk semua pemain-pemain yang akan beraksi di Piala Tan Sri Murad. Okey, jadi apapun yang paling penting, teruskan semangat kesukanan, jangan gaduh-gaduh, mentality masih mau juara punya. Okey, jadi apapun kita sama-sama doakan dan kita akan update lagi dorang punya kejohanan. Kalau ada manis-manis, kita akan interview dia punya jentera bahagian midfielder terbaik Penjara FC, Billy Thorne. Okey, jadi apapun kita akan kongsikan dari semasa ke semasa perlawanan-perlawanan dorang. Kalau juara lagi, memang kita mau jemputlah dorang untuk datang di interview di sini nanti. Okey, jadi terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang ada hantar ucapan macam si Marsa Saleh dari Tawau. Selamat malam, selamat bertugas, dia bilang. Ada juga si Rin dari sini, Kinarut. Ah, selamat malam, selamat bertugas, dia bilang. Okey, terima kasih juga untuk oi Carol YB, kita punya owner Kopi Saigon Cyber. Terima kasih bro kerana sudi singgah-singgah kan. Siapa ni? Bayarlah, dia bilang. Okey, sini kau bilang MU ke idol? Yes, confirm. Manchester United ini musim memang berbeda daripada musim-musim sebelum ini. Jadi kalau kamu ada apa-apa saja program ataupun aktiviti yang kamu mau minta share, jangan segan, jangan malu-malu, kamu WhatsApp sekarang di 019 490 4848.

Betul. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Bidriwan di Hospital Lembayung Tari. Ada dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini di jam yang kedua sudah. Okey, apapun ini info cuaca yang baru saja kami terima dari Met Malaysia, di mana hamparan ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah seperti di daerah Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan, Keningau, Papar, Tawau, Sandakan, Tongod, Kinabatangan dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga 1 pagi nanti. Jadi untuk kamu yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info cuaca terkini. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia dan juga di aplikasi My Cuaca. Yang terus ini dia Black Rose, Cinta Abadi, Sabah FM. Bagus banget.

0: Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah. Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah.
1: Aku rindu, aku cinta.
2: Hai, saya Kimi.
3: Saya Kira. Kami
2: Paras Bayu. Kami dengar
3: Sabah FM.
2: Bagus, bah.

0: perhatiin baik-baik. Nah, kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori sogaman. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau bengi.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, igaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak-bergerak juga. Aduh, kepunah lama makan daging payau.
2: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
0: Suara siapa itu kaman? Lari kaman, lari. Mari, kulit, lari. Tuh bakaku kenapa kau buang?
1: Pedulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang terakhir malam ini, okay? Dan sekarang ini Ozel mau kongsikan kepada kamu, kepada yang berbakat dalam nyanyian. Orang-orang Sabah memang kalau cakap pasal menyanyi, semua telan mic, orang bilang kan, okay? Jadi inilah masa kamu untuk tonjolkan bakat kamu, untuk uji sampai mana tahap kamu menyanyi, okay? Di mana section hiburan dan music RTM, dorang mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah untuk tahun 2026, okay? Ada dua cara untuk kamu sertai uji bakat. Okay, cara yang pertama, kamu boleh uji bakat secara dalam talian. Ini sudah pun ni orang bilang sudah pun bermula dari bulan lepas lagi. Dari 24 Jun lagi dan akan berakhir pada 24 Julai. Jadi kamu kenalah rakam video nyanyian kamu dalam format landscape. Kasih melintang itu telefon. Dan pastikan jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay ataupun autotune. Lepas kamu sudah rakam, muat naik video nyanyian kamu di Telegram SHM RTM Sabah. Dan jangan lupa layari laman Facebook rasmi section hiburan dan music dan imbas kod QR yang kena bagi di sana. Lepas sudah itu semua, jangan lupa pula kamu isi nama kamu, umur, daerah mana dan juga tajuk lagu yang kamu nyanyi. Jadi untuk uji bakat secara bersemuka pula bermula 30 hari bulan Jun, hari itu lagi. Sampailah 31 Julai, kamu boleh datang di Studio Music RTM Sabah bermula 9 pagi sampai 5 petang. Untuk pertanyaan lanjut, kamu boleh terus hubungi di 088-712-344 sambungan 1109 ataupun kamu boleh juga menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp di 019-490-2288. Itu info berkaitan dengan uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang Piramli. Dan terus ini dia, Exist, Rahsia Pohon Cemara. Sabah FM, bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: Jadilah rasa cinta.
1: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada ya. Anda telah pun bersama dengan Reza sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam, 12 malam. Banyak lagu-lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Reza menerusi pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita nak buka lembaran hari baru dengan Nasional GBH.

pertemuan Khamis 23 Julai 2026 8 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya doakan semoga anda terus kekal sihat untuk anda jalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Ya, bila sihat, ya, kita boleh cari rezeki, keluar bekerja, lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna, lebih selesa, kan? Jadi jagalah kesihatan anda. Yang sakit, yang tak berpesihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, ya. Juga frekuensi dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di MyTV 701. Di seantero dunia, anda boleh mengakses ataupun mendengarkan Nasional FM menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat geng-geng burhantu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita luncur sampai pagi, ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Dan semua okey? 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Macam biasalah, mood menangis tapi bujuk katil. Jom, saya nak bawa anda terbang ke Sarawak seketika menerusi lagu ini dalam versi Iban, persembahan Ramli Sewalter dengan Ayayay. Jadi terus terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Burhantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Ali.

0: terus tenengganu kita.
1: Sembahan kumpulan iklim membawa kita ke 12.28 minit tengah malam ya. Negeri Terengganu dikenali sebagai negeri yang bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Mana dia geng-geng buruh hantu dari Terengganu. Angkat tangan sikit. Okey, itu cerita pasal negeri Terengganu, negeri bahagia. Tapi jangan lupa juga, semalam adalah hari yang paling bahagia untuk mereka penduduk-penduduk di negeri Sarawak ataupun orang-orang di Sarawak, geng-geng buruh hantu di Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Hari Sarawak yang disambut pada semalam 22 Julai setiap tahun ya, dengan pusat perayaan utama diadakan di mana semalam? Di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu, yang kata orang tu menampilkan tema perpaduan wilayah serta komitmen pembangunan. Banyak acara yang menarik yang berlangsung semalam. Majlis kesyukuran, ada apa lagi? Unity Walk dan juga perutusan khas daripada kepimpinan negeri Sarawak. Jadi untuk mereka orang Sarawak, selamat Hari Sarawak 2026. Semoga membawa kebahagiaan lah untuk mereka yang berada di Sarawak. Tapi cerita pasal Sarawak ni, banyak tempat menarik dekat Sarawak tau. Kalau saya nak ceritakan lah, banyak. Kalau dekat Kuching tu, kampung budaya Sarawak kan ada kan, perkampungan yang kata orang tu memamparkan seni bina dan juga budaya pelbagai etnik Sarawak. Ada Taman Negara Bakor, apa lagi, Kuching Waterfront, lokasi yang sangat-sangat santai waktu malam dengan pemandangan Sungai Sarawak dengan pembangunan ikonik seperti Dun Sarawak kan. Banyak lagi lah, dekat Miri pun ada Taman Negara Gunung Molu, Taman Negara Gua Nia, Tasik Biru, jangan lupa dekat Bau, itu bekas lombong emas yang mempunyai air tasik berwarna biru kehijauan yang sangat-sangat unik tau. Saya dah sampai, memang menarik. Dan banyak lagi lah tempat-tempat menarik di Sarawak. Sarawak pun antara negeri yang saya paling suka pergi. Flora dan faunanya, kehijauannya, menyejukkan mata. Baik, buat anda semua, jangan lupa senyum-senyum selalu. Geng-geng buruh hantu, mana dia? Senyumlah. Hari baru ni, hari Khamis kan? Itulah, apa kata orang tu nak senyum-senyum je bang? Jangan main-main tau fungsi senyum ni. Senyum ni ada fungsi dia. Fungsi dia apa dia? Kadang-kadang fungsinya sebenarnya dari senyum itu untuk menutup luka di dalam hati. Supaya orang tengok macam happy je, padahal dalam hati tengah terluka kan. Jadi senyum adalah makeup terbaik sebenarnya buat diri kita. Oleh itu berilah senyuman itu walaupun hati kita sedang sakit. Buat geng-geng berorang tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti, terus layan lagi lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ini dah Ijar dengan Kuda Hitam, meluncur sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan La Aube. 12.44 minit tengah malam. Yang baru berteman dengan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Dan Alif Zain Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, kita nak tengok harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan ya. Pergerakan pasaran minyak dunia sebenarnya sekarang ni dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran, yang kalau kita lihatkan kembali memuncak selepas tempoh gencatan senjata berakhir kan. Dan kenaikan harga RON 97-95 dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026 didorong oleh geopolitik yang kembali memuncak di Asia Barat. Harga baru telah pun ditetapkan berdasarkan formula mekanisme penetapan harga automatik APM selaras dengan pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% minggu lalu. Dan bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026, harga RON 97 tanpa subsidi meningkat 20 sen kepada RM4.20 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi naik pada kadar sama kepada RM3.62 seliter. Harga diesel pula tanpa subsidi pula meningkat 35 sen seliter kepada RM4.42 seliter. Bagaimanapun, RON 95 bersubsidi menerusi budi madani RON 95, budi 95 kekal pada RM1.99 seliter, manakala diesel di bawah budi madani diesel ditetapkan pada RM2.10 seliter. Jadi harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi pula kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter ya. Dan rakyat Malaysia tentunya yang layak boleh terus membeli RON 95 dan juga diesel bersubsidi menggunakan MyCard tertakluk kepada kelayakan dan juga baki kelayakan bulanan masing-masing. Dan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, kerajaan Madani terus menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemah. Itu harga minyak bagi tempoh 23 Julai hingga minggu depan. Mana ada geng-geng saya? Mana ada geng-geng buruh hantu? Dah laporkan diri belum? Dah ramai. Kita tengok dekat Facebook siapa. Tantarin Mas Mira, Jamaah Lohar katanya sampai pukul 6 pagi luncur terus. Princess Sue juga terus hadir. Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan. Ada Saril Joa Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Razak Balangi hadir. Kita Chot dari Ipoh. Kita ada Abang JJ Gemar, Sebida dari Salju, Iskandar Puteri Johor. Rosli Headbang, dia kata luncur pam-pam-pam. Ini mesti pilot darat kan. Kalau yang bagi horn tu memang pilot darat. Dayang Heda, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Nenek Ani, Zainal Marina, Rohatun Atun, kita ada LB Yana, Rosiliana dari Bumi Kenyarang, dari Saratok, Bumi Kenyarang, Sarawak, Mahathir Muhammad Zain, Virginia Vanessa, kita ada Anita Sabah Hassan, kita ada Abdul Rahman Man, Asna Hasrani, Ahmad Suhaili, Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir, Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Raja Tun Dr. Philip Maling, Nur Azila, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Jadi terima kasihlah kerana terus-terus kekal setia. Mantap semua. Itu yang berada dekat Facebook rasmi. Yang dekat live TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa bersama-sama dengan saya. Masuk TikTok sekarang, masuk TikTok sekarang. Buat pemandu-pemandu sebenarnya seperti biasa. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Pakai tali pinggang keledar untuk pemandu-pemandu ya. Jangan main-main tau. Jangan meremehkan tali pinggang keledar tu. Dia diciptakan pasti ada sebabnya untuk keselamatan anda. Sekarang kan kalau kereta zaman sekarang ni, kalau kita tak pakai tali pinggang keledar tu kan, dia asyik berbunyi ya kan. Bagus, saya suka kereta macam itu. Kereta lama-lama tak ada lah. Kereta baru-baru ni memang kalau kita tak pakai tali pinggang keledar memang berbunyi, menandakan amaran untuk kita. Terus luncur lagi bersama dengan National Game Buruh Hantu.
lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Shaham, serta dengan Pawana, terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Buruhan tu meluncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai. Kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk Nasional Keburuan tu. 1.3 minit pagi waktu ini. Peminat-peminat rock rancak, ya. Dah angguk-angguk kepala dengarkan lagu-lagu yang diputarkan, ya. Ada yang kata nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu menangis, tapi bujuk hati, sabar. Melepasi 1.30 minit pagi, relax. Kita nak bagi rancak-rancak dulu. Sebab ramai yang baru nak mulakan tugas, baru nak mulakan kerja di tengah malam. Bagi mereka segar mata dahulu, ya. Mereka yang sedang memandu juga. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali, pemaman. Tanda kehadiran anda kepada saya. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Baru saja dikeluarkan 12.45 minit tengah malam tadi, ya. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuklah di Kuala Kangsar dan juga Kintar serta Kampar. Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka di Johor pula ditangkap dan juga Muar, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Tawau dan juga Sandakan, Kinabatangan, Batangan dan termasuklah Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ada yang kata sejuk bang cuaca hujan ni. Oh seronok. Taik selimut. Kalau tak boleh taik, biasa sejuk ni kan cepat lapar tau. Kena jemput-jemput pun sedap juga, eh. Cucur-cucur. Cucur udang ke. Cucur tepung kosong macam gitu je. Cicah dengan sambal tumis, ikan bilis. Ui. Waktu-waktu begini kena pula kopi. Oh. Nur Nesrol melaporkan diri 1V juga hadir dengan pam-pam-pam Haji 8189 Hafizah dari Tapa Farhan Nakin Nagin Nagin Karim Hamid Mama Max pam-pam-pam pun Abang Lori juga Emak Irina Telur Intan Hayati ada Tupai 25 ada Andi 83 Joe ada Miss Kayo Fear of Invisible Guy Wajana Vanessa Asri Abdullah ini Abang Limo Kuantan ke KLIA KLIA ke Kuantan. Oh mantap. Bon mencari rezeki. Faiz John Burger dari Parker, Yusran Zainal, Misara, Junaida Kamarin, Lady Heda, Chef Naim, I am for you, Yusway MC. Ada Aris, ada Goten Stan dari Sandakan, Faizal JB, Masna Abdullah, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Rich Mac 23. Zila Sabtu, Nur Cahaya dari Perlis yang menyambut hari lahir hari ini, ya. Okey, selamat hari lahir. Jadi semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada siapa lagi? Uncle Fadil pun Abang Luri, Ariana, Yana, Abdul Muiz, Atuk Yazid. Okey. Ada siapa lagi? Street pun Abang Luri juga. Mama Fikri, Pok Kerry, ada Yad, Lavender Girl, Nur Akish. Manja, Cinta Itu Setia, Noraini SMT, Lina Marina, System X, bagi siapa lagi, siapa lagi? Ramai-ramai yang melaporkan diri. Alhamdulillah, ramai yang berteman, yang setia dengan Abang Manis tau. Alhamdulillah, syukur. Ada

Ambulan Hospital. Mantap. Queen of Smoking, Rosila Ramli. Okey, itu antara yang hadir lah eh. Azlan juga. Pom pom pom. Ida Comel. Ada Jamal. Laju betul komen dekat live TikTok ni. Linda Kitchen. Okey, jom sambung berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancang hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita ya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bucu katil. Saya tahu ramai yang ada perasaan begini. Perasaan macam mana? Diam-diam jatuh cinta? Ada. Saya juga pernah mengalami perasaan seperti ini.

paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu dalam filem Manda Tinak Tintana. Dan lagu ini membawa kita ke 129 Nama ini pagi, sama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional FM sentiasa di hati, mudah-mudahan sentiasa terus di hati anda. Kami telah bersiaran selama 80 tahun. 80 tahun tau. Bukan satu masa yang ataupun tempoh masa yang sekejap. Lama tu 80 tahun. 1 April 1946 kami bersiaran. Waktu itu sebelum kemerdekaan lagi. Masa tu yang dengarkan Nasional FM adalah atuk nenek moyang kita lah. Baik, kita mengharapkanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Juga sesuatu yang terbaik dalam kondusif apa saja, dalam keadaan apa saja. Yang paling penting kita hentikanlah perkara-perkara yang boleh membawa kepada buli. Tahu tak buli ya? Hidup ini jangan membuli orang. Jangan. Terutama kepada anak-anak kita kan. Kesan-kesan daripada buli itu boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan trauma. Kita mahukan buli ini dapat dihentikan. Kita kena terus pesan kepada anak-anak kita yang belajar, terutamanya belajar di asrama-asrama, di universiti-universiti. Kita datang ke sana untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk membuli orang. Dan kempen anti buli peka rasa, iaitu henti buli, mula peduli masyarakat, penglibatan 5 juta belia di seluruh negara diperlukan ya. Dan ianya merupakan satu gerakan nasional di bawah inisiatif Rakan Muda Anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Dan Menterinya Dr. Mohamad Taufik menyatakan penyertaan itu dijangka mengurangkan 35% kes buli yang dilaporkan khususnya di sekolah dari dan juga institusi pengajian tinggi IB menjelang tahun depan. Dan inisiatif ini sebenarnya digerakkan susulan kebimbangan terhadap jumlah kes buli yang direkodkan tahun lalu mencecah kira-kira 7,000 kes tau. Banyak tu, bukan sedikit. Jadi KBS juga berhasrat membentuk generasi belia yang lebih peka, prihatin dan juga bersedia memainkan peranan aktif dalam mencegah serta menangani isu buli. Ali Muhammad 80. Terima kasih untuk Adil. Beruang kita ada Da Vinci. Kecil ketot. Dahlah kecil ketot pula ya. Imani ha. Irdina. Kita ada juga Puteri Delisha, ada Hana Hulu Balam Melaka, Jamie Sandapan, Alang Mi, Jet Johari, Jamal, Kubu-Kubu Beracun, Yusanusi Juso, Noraini SMT, Anga Izan, Azul Karnaid, Mat Yusri, ada Cinta, ada Tiger Aini, ada Rosha, IT 90. Salam Jaafar dari Bongawan, Alan Burger, Gerni Corner, Pulau Pinang, Sokri Oli, Marbineng, Duras, ada Mai Raihan, Creation, Dahan Reput, Pong-pong-pong. Mantap, Tiga Ainul, GBH Radio No. 1, segmen No. 1 tengah malam anda, Liza Rahmat. Terima kasih yang hadir. Tapi like je, kasih luncur juga, kasih laju sikit boleh tak? Boleh kan geng-geng berhantu? Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancang hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kita dah angguk-angguk kepala, dah berjoget semua. Dan kini tibalah masanya. Masa apa dia? Masa menangis tepi bujuk katil. Pasti 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Sediakan tisu banyak-banyak. Sediakan tisu banyak-banyak boleh? Sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan. Adakalanya kenangan manis tu mampu memberikan senyuman manis dekat kita. Kalau tiba-tiba teringat ataupun terimbau kenangan pahit macam mana? Takut luka lama berdarah kembali. Tapi janganlah eh. Kalau boleh jangan luka lama berdarah kembali. Jangan kita kesali apa yang berlaku, sesuatu yang telah pun terjadi.
kita ikhlaskan apa yang berlaku. Semoga hidup kita terus tenang. Kenangan banyak mengajar kita, mendewasakan kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan lagu dan lirik ciptaan Deddy Dores. Ini lontaran suara Deddy Dores bersama dengan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Menerusi lagunya Mendung Tak Bererti Hujan. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: Raya Ainas, Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritianu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, makyong, dikir barat dan wau bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Ini tiba masanya.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Hero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Kalau dah sayang, kalau dah kasih, kalau dah cinta tu, kena terimalah seadanya. Jangan pula kita komplain sana sini, itu tak betul, ini tak betul. Sebab setiap insan pastinya ada kekurangan dan juga kelebihan, kan? Tapi yang paling penting, kita saling mencintai. Itu sebenarnya, cinta ni adalah prinsip keberadaan kita di dunia, tau. Dan salah satu tujuannya adalah untuk kita mencintai sesama insan, sesama yang lain, menyayangi sesama yang lain, bukan membenci, bukan memporak-perandakan. Bila ada sifat membenci, porak-peranda, maka terjadilah macam dekat Asia Barat tu, perang sana, perang sini, kan. Cuba kita ada sifat penyayang yang terlalu, penyayang yang terlalu, kata orang tu, penyayang yang lebih, ya. InsyaAllah dunia ni akan aman. Tepat jam 2 pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk Nasional Geberuan tu. Pertemuan Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026. Baik, kita mengharapkan anda semua, rakyat Malaysia, terus menjaga negara kita. Kita tolak secara tegasnya, menolak campur tangan asing, sekaligus teguh mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk ancaman ataupun campur tangan kuasa asing, ya. Kita dah beratus-ratus tahun dah dijajah sebelum ini. Cukup-cukuplah. Dan kepada anak bangsa kita, anak-anak Malaysia, jangan jadi pengkhianat kepada negara. Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan juga menegaskan pihaknya menyokong penuh pendirian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan dasar luar negara yang berasaskan kedaulatan, prinsip undang-undang, antarabangsa, nilai kemanusiaan serta pendirian konsisten Malaysia dengan memperjuangkan rakyat Palestin. Dan Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan juga tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Sebaliknya, berdiri teguh dengan dasar luar yang bebas, berkecuali dan juga berprinsip, kekal berani menyuarakan kebenaran apabila berlaku pencabulan terhadap hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa. Israel mana ada, bukan negara sebenarnya, dia tu penjajah. Israel tu mana ada negara, negara Palestin adalah. Negara Israel ada ke? Tak ada. Negara Israel memang tak ada, memang tak pernah wujud. Diorang je yang beranggapan negara itu negara diorang. Diorang adalah penjajah sebenarnya. Suami Grab Negeri Sembilan, Mrs. Vario, sama bagi kepo. Fuad Syari, Nur Pineng, ada Wawa Je, Halim Taro, lori kontena Johor, pam-pam-pam. Kita ada Burn, ada Yati, Budak Selatan, Nasri, Sherry Amar. Katanya dalam perjalanan ke Perlis, teman dia nak ke Perlis. Sebab apa? Sebab nak pergi Kuala Perlis, nak ke Langkawi, ada kursus. Oh, seronok lah, seronok. Khusus dekat Langkawi, dapat makan coklat. Daddy Kiss, selamat pagi juga, eh. Kita ada Mat Big Ho, kita ada Seri Mizi, Lampar Lima Zura, Baik Zura, Salja P.I., Sandalia Beruas, ada Isbah, Jilo, Cikgu Dah, hui. Wan Nor, Irwan. Kita ada Tia Akila, Salma, Sally, Azira, Yusof, Farif Hakimi, Suana Anga. Siapa lagi? Suailah 79, Sutera. Muhammad Alif, Ain dari Sabah, ada call sign dari Penang Port. Ada Nita juga, Abang Haji Sufian dari Brunei, Dayang Hassan, Encik Azmi, Harry, Yukalang, Terengganu. Ada Maksu, Bad SB masuk memberikan hornnya, pam pam pam. Mat Yu, Mat Yu dari Kelantan, mantap. Kelantan mana tu? Kelantan mana? Buah Musen, Kota Baru, Jeli, Pasir Mah. Mana tu, Bay? Mana tu, Bay? Asalnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan gemesinya suara Aziz. Lagu dari ciptaan Sari Amri, Melangkah Terpaksa. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Mutiara dengan lagunya juga Mutiara. Mutiara cinta kan. Jadi jangan main-main dengan perasaan cinta ni tau. Boleh angau dibuatnya. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandi ya. Cuba mandi, mesti basah punya. Tapi itulah perumpamaan tentang cinta kan. Dan cinta itu kalau kita lihat kan seperti angin. Cinta itu macam angin tau. Betul. Kita tak nampak ataupun kita tak boleh melihat angin. Macam tu juga cinta. Kita tak mampu ataupun tak boleh melihat cinta. Tapi sebenarnya kita boleh merasakannya. Ui, main-main dengan cinta Siapa yang dah jatuh cinta boleh jadi gila dibuatnya. Satu hari tidak bersua seperti sebulan, sebulan macam setahun. Baik, sebelum ini RTM telah pun menyiarkan dan juga kata orang tu kejayaan lah siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Ini diteruskan lagi RTM dalam memastikan RTM Radio Television Malaysia ini terus menjadi wadah untuk anda, terus ditonton, terus didengar walau di mana juga anda berada. Dan RTM menyambung momentum kejayaan Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi pula Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bermulanya hari ini hingga 2 Ogos. Jadi terus tonton RTM. Liputan siaran langsung atlet negara kita di Pesada Antarabangsa akan disiarkan menerusi saluran sukan di platform MyTV 111, RTM Klik termasuk media sosial RTM, selain melalui saluran sukan di platform Astro 806. Dan RTM sebenarnya dijadualkan membuat liputan menyeluruh acara berprestij itu bermula dengan upacara pembukaan yang disiarkan pada awal pagi hingga ke majlis penutup sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga, RTM menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia 2 sesi siaran langsung laporan harian, 3 jam sesi setiap sesi dan juga 1 slot sorotan harian selama sejam. Jadi secara keseluruhannya RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran bagi memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di sepanjang sukan Commonwealth berlangsung di Scotland. Nampak tak? Saya dah bagi tahu daripada dulu sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran dan kami memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia, termasuklah Radio RTM, termasuklah National FM, hanya memberikan yang terbaik untuk anda. Okey, siapa lagi melaporkan diri bersama dengan saya? Wang Spawi hadir bang, katanya mantap. Ada Mai Sarah, ada Angah, ada Asang, Tia Akila, Hani, Rich, Zasno, Mawar Farhan, Opa Akil Akil, kita ada Liza Zajafar dari Terengganu, Adi Nor dari Surabaya. Terima kasih mendengar kita dari Surabaya. Dia kata salam kenal bang. Yo, salam kenal dari kami di National FM. Ashuka, kita ada Kak Nash, Shazila, Rohaida, Nasir Nur Syam, Remy 78, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam pam pam. Mak Sunah ada Hati 80, Mama Mira, Shimashah, Yong Iza, Trakas Jalanan, Simon Jaunis pun Abang Lori juga, Roni Lim, Suhailan Nizam, Hayati Ahmad, Juraidah 72, Mr. Yun hadir, Hayun hadir, Sabaria Awam. Semakin pagi semakin ramai lah yang hadir. Akhirnya Melati, Cik Pon Amin hadir bang, Zam 67, Mastura, Azman, Cik Hasan. Ui, semuanya hadir. Siti Hajar, happy birthday Abedo, kata Uncle Fadil. Ju, nasi lemak RM1. Saya nak 3 bungkus boleh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, persembahan Syimah dengan sepanjang malam keresahan. Ada yang resah ke? Kalau resah terus dengarkan Nasional Kimberhan tu. InsyaAllah mudah-mudahan resah itu hilang.

Budak Kacamata. Dengan bintang. Syahdu betul lagu ni, kata Mizi. Ya, memang syahdu. Ini menggambarkan sebuah lagu mengenai cinta yang tidak dimiliki. Sayang tapi tak dapat memiliki. Bertemu dengan si dia adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman adalah pilihan. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan si dia, itu benar-benar di luar keupayaan kita. Cinta itu tak perlu dipaksa. Dianya tiba-tiba wujud je. Tiba-tiba dia datang je. Dan apabila dia datang tu, kita tak ada daya untuk menahannya. Walaupun kadang-kadang kita pasrah bahawa cinta itu tidak harus memiliki. 3-2 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang ke-4 International Game Berhubungan tu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda ya. Azfa Ceras melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Red juga hadir. Anis Ayi Wan Laser, Kai dari Bera, Anissa Muhammad dari Terengganu. Kita ada Jun Haris, ada Askit, ada Risan Fira 89, Farizan Awang, Farhan Nadia, Bella Cookies and Cake. Nolin Taiko, Masya Kafa, Elizabeth Trakas Lin. Kita ada Zaitun, Nazri Zabaha, Sisat, Mala Acid, Ati, Azuriati, Syafiq, Tanker, Petronas Kelantan. Hadir bang, katanya. Mantap, kasih horn lah satu kali. Ada Mat Duan, Aini 67, Bengelarangan, Triple F. Ada Welton dari Palembang, terima kasih. Ada Ina Wati dari Puchong, Yuswan Yusof, Diamond 85, Wan Habibah juga mengucapkan selamat pagi. Baik, saya juga nak mengingatkan anda juga, termasuklah diri saya ya, mengenai scam ni makin menjadi-jadi tau. Jadi jangan kita jadi mangsa scam. Yang terbaru dia menggunakan taktik apa je, menggunakan bil elektrik TMB. Sungguh ada. Dia kata penipuan mengenai diskaun bil kan, menawarkan diskaun pembayaran bil, perkhidmatan pendawaian haram, macam-macam lagi lah. Lepas tu menyamar dan mendakwa pengguna ada tunggakan bil, ada bekalan akan dipotong, kesalahan pada meter premis, dan juga menggunakan email dan juga laman web palsu. Ini taktik scam mengenai bil elektrik TMB. Tanda-tanda utama dia apa dia tahu, bila dia telefon tu meminta bayaran tunai ataupun dipindahkan ke akaun peribadi ataupun pihak ketiga. Jadi hati-hatilah. Jadi langkah bijak perlu kita laksanakan, elak daripada ditipu. Gunakan saluran pembayaran rasmi je. Apa dia, MyTMB kan, ada JomPay, ataupun pergi ke kaunter-kaunter TMB lagi senang. Jadi kepada anda, jangan kongsikan maklumat peribadi lah terutamanya. Maklumat peribadi kita adalah sulit. Kalau ada orang telefon tu minta maklumat peribadi, nombor akaun, macam-macam lagi lah. Jangan mudah terpedaya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak berhibur dengan lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzian Latif, lagu pada tahun 1993. Tajuk lagu ini adalah Teratai Layu di Tasik Madu. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu. Alif saya Alif, sampai 6 pagi.

komposernya adalah Iras Irma, dilukis dengan kekasihku di menara. Membawa kita ke 3:33 minit pagi ya. Terimbau kenangan. Ada yang kata bang dah terimbau dah kenangan. Ingat waktu bersama dengan cinta pertama. Okey, cinta pertama biasanya sukar untuk kita lupakan, kerana cinta pertama lah banyak mengajar kita tentang erti perasaan rindu, kasih sayang kan. Itu cinta pertama. Baik, jangan lupa untuk anda semua, peringat-peringat Nasional FM yang sedang mendengarkan pada waktu ini, kita jadi rakyat yang bertanggungjawab. Kita sama-sama perangi sindiket dadah. Sama-sama kita perangi dadah lah, kerana dadah adalah musuh negara dan musuh kita juga sebenarnya. Kalau di kawasan penempatan kita, di tempat kita, kita nampak macam ada je aktiviti-aktiviti yang kata orang tu tempat menagih dadah kan. Sama-sama kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Dan ini juga sering kata orang tu diperhebatkan tindakan terhadap sindiket dadah ni oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia. Ada lebih kurang 6,993 kes direkodkan oleh JSJN Sabah terutamanya daripada Januari hingga Mei 2026. Kerjasama strategik JSJN Bukit Aman, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Kawalan dan juga Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS terus diperhebatkan, terus dipertingkatkan dalam memastikan gejala ataupun sindiket dadah ini tidak masuk ke dalam negara kita dan seterusnya merosakkan anak-anak muda kita. Kita kena pantau anak-anak muda kita, kerana anak-anak muda kita adalah aset kepada kita semua dan juga bakal pemimpin, bakal menerajui negara kita di masa yang akan datang. Jangan biarkan anak-anak muda. Biasalah anak-anak muda, anak-anak remaja ni biasa adalah satu zaman yang semua dia nak cuba. Sebab kita pernah remaja, kita juga pernah tumbuh dewasa pada saat-saat itu kan. Umur 15, 16, 17 ini adalah waktu anak-anak nak mencuba. Kawan kita pula mengasut kan, kawan dia pula mengasut. Eh, cubalah, cubalah. Kita pula pada waktu itu, pada saat remaja memang adalah waktu yang memang suka mencuba. Akhirnya terjebak dengan najis dadah. Jadi kita kena pantau anak-anak kita. Okey, Kira Asli dari Brunei, Juwita, Misha dari Brunei juga, IAPHY, Zulaika Azurin, Herma Wahid, Adi Ikram, ada Wanda, Izia Sukur, Lina Adam, Zaila Rose, Farid Abdullah, Fiza Riza, Mutiara, Cik Noh, ada Azhar, Pak Su, Tanker, Shell, KVDT juga turut bersama-sama, Ain Noraini, Civic Rangers, ada Lady 9577, Rubiza, Nur Aziza, Ruzwa, Vanilla, ada Iris Chomen, Niza, Arji, Safawi, Amo Iti, Rosie, Tok Misa, Desaru, Yong Leh. Terima kasihlah melaporkan diri bersama dengan saya. Jabariton dari Melaka, Angahri, pilot darat untuk GBH. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan lagu dari koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Tadi saya sempat bersama-sama dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok mengenai kenangan-kenangan naik bas kan. Naik bas benda berhenti tu lagi 100 meter nak sampai simpang rumah kita, kita dah bunyikan loceng, tekan-tekan tak bunyi loceng. Lepas tu kita buat apa? Kita menjerit dekat pemandu bas tu, bang berhenti depan, bang berhenti depan, bang loceng tak bunyi. Macam-macam lagi cerita kan. Ada yang suka duduk dekat bas berhenti-berhenti tu, dekat tepi tingkap, sambil buka mulut makan angin namanya. Sekali hujan tingkap pula jam, nak tutup tak boleh. Ambil basah kita. Rindu pada saat itulah, rindu pada masa itu, saat kita kecil, saat kita remaja, di mana semuanya begitu sederhana. Saat kita jatuh pada waktu itu, cuma yang luka adalah kaki dan lutut kita.
bukan hati kita. Bila dah dewasa ni, yang lukanya adalah hati kita. Kita tak jatuh, tapi yang lukanya hati. Okey, jom terus layan Koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Freedom, mulanya di sini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gebur Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

0: tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga dan Sabah FM.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asalkan

Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 7.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar,

ya, wal iyadzu billah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasalapan ada penyakitnya bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah biasanya yang mengundang penyakit kan. Nauzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'ada mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'ada. Aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskuninal qalb. Bila, ya? Bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya nih dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh, bahagia. Bila bah kau ni boleh ada? Bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah, bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan karena Allah tidak memberi kita, tapi karena Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: turja'un.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: عليه وسلم.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matru sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Hari ni masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Idarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: Dengarkan terus di Kedinga FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Radio Malaysia Kedinga FM. Hebat show-nya.
2: Kenohono Radio Malaysia Kedinga FM. Aram mai bo.
1: Oh, mana Radio Malaysia Kedinga FM. Hebat show-nya.
2: Dengarlah Radio Malaysia Kedinga FM. Hebat show-nya.
0: Rentak sekar
2: 6 hingga 9 pagi.

0: segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Selamat pagi semuanya. Apa khabar pagi anda yang indah ini? Saya harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga penuh semangat. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Keningan FM, hebat syoknya. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi untuk hari ini, edisi Khamis 23 Julai 2025. Bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijrah. Baiklah, pagi ini tidak sedar masa pun sudah berlalu pergi kan. Hari ini hari keempat untuk minggu ini. Dan juga mungkin kita rasa hari ini kan kita pejam celik. Rupanya kita sudah melangkah ke satu hari lagi yang baru. Mungkin ada yang baru sahaja memulakan enjin kenderaan pagi ini untuk ke tempat kerja. Ataupun mungkin ada yang pagi-pagi ini mengantar anak-anak ke sekolah. Ataupun sama dengan saya, sudah memulakan tugas, sudah pergi ke kebun pagi-pagi ni kan, memenuhi getah. Dan juga tidak kurang mungkin ada yang pagi-pagi ni dia ambil masah dulu sekejap, dia meminum kopi dulu, kasih panas-panas dulu badan tu kan. Di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus menjadikan Keningau FM sebagai teman setia anda pada pagi ini. Baiklah, pagi ini kalau kita berfikir semula, kalau kita fikir balik, pernahkah kita bangun sejak pagi-pagi, kita tengok jam, kemudian kita rasa macam cepatnya masa berlalu kan, rasanya macam baru semalam kita merancang macam-macam. Jadi juga hari inilah peluang untuk kita melaksanakannya. Sebenarnya itulah indahnya kehidupan. Setiap pagi bukan sekadar permulaan hari, tetapi juga peluang untuk kita perbaiki diri, kita kejar impian, kita melakukan sesuatu yang lebih baik daripada semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti anda pada hari ini, hadapilah dengan hati yang tenang dan juga fikiran yang positif. Jangan biarkan perkara kecil boleh rosakkan mood kita pada pagi-pagi ini kan. Jadi mulakan hari anda dengan senyuman, kerana senyuman itu bukan sahaja menceriakan diri sendiri, tapi juga boleh sebagi semangat untuk orang di sekeliling kita. Baiklah, untuk pagi ini, sepanjang pagi ini sudah tentu saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang menarik. Juga saya akan kongsikan cerita-cerita menarik dan juga info terkini. Jadi jangan ke mana-mana jika anda sedang memandu, pandu dengan berhemah, utamakan keselamatan. Kalau yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan. Dan juga kalau masih lagi di rumah, semoga pagi ini menjadi permulaan kepada hari yang penuh dengan keberkatan. Jadi jom pagi ini kita layan lagu sedar hanya di Keningan FM, hebat syoknya.

0: Okay, should be good.
1: Yeah.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau. Pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 22 darjah Celsius, suhu maksimum 29 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Nababan, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang hujan di beberapa tempat, pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 22 darjah Celsius, suhu maksimum 30 darjah Celsius. Baiklah, kita beralih ke daerah Tambunan, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, pada sebelah malam tiada hujan. Dengan suhu minimum 22 darjah Celsius, suhu maksimum 30 darjah Celsius. Akhir sekali kita ke daerah Tenom, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 22 darjah Celsius, suhu maksimum 29 darjah Celsius. Baiklah, untuk pendengar, rancang aktiviti anda pada hari ini dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: tapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
1: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: FM. Di mana jua hebat.
1: Masih belum sempurna.

Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain sampai terlupa bahawa perlumbaan sebenar adalah dengan diri kita semalam. Pembangunan diri bukan tentang siapa paling cepat berjaya, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti belajar. Kalau hari ini kita lebih sabar daripada semalam, itu pembangunan. Kalau hari ini kita lebih berani mencuba, itu juga pembangunan. Kalau hari ini kita memilih untuk memaafkan dan memperbaiki diri, itu tanda kita sedang bertumbuh. Jangan tunggu sempurna baru mahu bermula. Mulakan saja, walaupun perlahan. Kerana yang kecil tetapi konsisten jauh lebih kuat daripada yang besar tetapi sekejap. Ingat, setiap cabaran yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk versi diri yang lebih matang, lebih kuat dan lebih bersedia. Bangun pagi dengan niat memperbaiki satu perkara dalam diri, satu sikap, satu kelemahan, satu impian yang tertangguh. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita sentiasa ada peluang membina masa depan. Hari ini, pilih untuk berkembang, pilih untuk belajar, pilih untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kerana kejayaan sebenar bukan pada tepukan orang lain, tetapi pada kepuasan melihat diri sendiri tidak pernah menyerah. Teruskan melangkah sedikit demi sedikit menuju

Baiklah, kembali lagi dalam segmen Rentak Segar. Lagi menyegarkan pagi ini. Macam mana dengan pagi anda? Adakah masih lagi bersemangat? Masih lagi ceria? Pagi ini, pagi keempat, hari keempat untuk minggu ini. Harap semuanya masih lagi dalam keadaan yang ceria. Masih lagi dalam keadaan yang semangat untuk meneruskan kerja seperti biasa. Baiklah, mungkin ketika ini ada di antara pendengar kita yang sedang menuju ke destinasi masing-masing. Ada juga yang masih lagi berada di atas jalan raya kan. Mungkin sekarang ini tengah atur anak. Atur anak untuk masuk ke sekolah. Ataupun sekarang ini ada yang masih santai-santai lagi kan. Dia bilang tidak mengapa jugalah lambat sikit pergi kerja. Ataupun ada yang tengah memandu kereta pada pagi ini. Masih memikirkan sampai pejabat, sampai tempat kerja. Saya mau makan apa ya? Saya mau minum apa ya? Tidak mengapa, waktu-waktu begini adalah waktu-waktu yang sesuai untuk kita berfikir. Dan juga saya mengagakkan mungkin pada ketika ini sedang berlaku kesesakan lalu lintas sedikit kan. Jadi apa-apa pun, semoga perjalanan anda berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk pagi ini dan juga untuk edisi Khamis 23 Julai 2026, mungkin pendengar kita ada yang ingin mengirimkan ucapan untuk orang yang tersayang, untuk kawan yang tersayang, ataupun untuk siapa-siapa sahaja, untuk keluarga yang jauh nun di sana bekerja kan. Mungkin boleh WhatsApp kami di 019-589-6868. Ataupun kamu orang juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Baik, pagi ini seperti biasa, sebentar sahaja nanti saya akan kongsikan kepada anda harga getah untuk hari ini. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita hiburkan pagi anda dengan lagu daripada Amir Syapri, Paling Manang di Keningau FM, hebat syoknya.

0: harga industri getah negeri Sabah.
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Baiklah, kita mulakan harga bagi susu getah RM8.44 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.40 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.71 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.19 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.50 sekilogram. Dan air sekali getah sekerap RM1.08 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah hari ini. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.44 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.40 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.71 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.19 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.50 sekilogram. Dan akhir sekali getah segerap RM1.08 sekilogram. Baiklah, seperti biasa, pukul 7 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 untuk anda mengikuti info terkini dan juga info semasa. Tapi seperti biasa, bagi pusingan yang pertama ini, kita akan berada dalam segmen doa pilihan pagi ini. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan dulu lagu seterusnya, Sijil Putung Kata daripada Selibin Bugis di Keningan FM. Hebat syoknya.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan pelepasan dari azab aku.

Baiklah, pagi ini bertemu lagi kita sekali lagi dalam segmen Rentak Segar. Dan juga sekarang ini tepat pukul 7.15 minit pagi. Nampaknya kita sudah berada di pusingan yang kedua untuk segmen Rentak Segar, lagi menyegarkan pagi ini. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemankan anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, dalam keadaan cuaca yang pada ketika ini sedikit mendung, sedikit redup, mungkin sekarang ini ada yang sudah berada di ruangan masing-masing, ataupun mungkin ada yang masih lagi berada di atas jalan raya, masih lagi tersekat di kesesakan lalu lintas. Bawa bersabar, pagi-pagi ini kenakan banyak bersabar.

Dalam hidup ni, pagi-pagi begini, pagi tengah hari petang adalah waktu di mana kebiasaannya kesabaran kita banyak diujikan. Sebab waktu-waktu beginilah berlakunya kesesakan lalu lintas. Ada yang nak pergi kerja awal, terpaksa dia macam menunggu sebab tersekat di kesesakan lalu lintas kan. Jadi apapun, semoga pagi ini banyakkan bersabar, banyakkan senyum. Pagi-pagi begini pun cuaca sejuk. Jadi harapnya dapat menyejukkan hati yang semakin panas membara tu kan. Baiklah, untuk pagi ini saya ingin kongsikan satu info dengan anda. Ini berkenaan dengan RTM sekali lagi dibagi hak penyiar rasmi temasa sukan Commonwealth Glasgow 2026 di Scotland. Baiklah, Radio Television Malaysia RTM menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi bagi temasa sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung pada 23 Julai iaitu hari ini sehinggalah 2 Ogos 2026. Dan juga kali ini RTM bakal membawakan pula liputan siaran langsung aksi atlet negara di persada antarabangsa melalui saluran Sukan Plus di platform MyTV 111. RTM Click termasuk media sosial rasmi RTM dan turut disiarkan melalui saluran Sukan Plus di platform Astro 806. RTM juga dijadualkan membuat liputan menyeluruh acara berprestij ini bermula dengan upacara pembukaan yang disiarkan pada awal pagi hingga ke majlis penutup Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga, RTM menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia 2 sesi siaran langsung laporan harian, 3 jam setiap sesi dan 1 slot sorotan harian selama sejam. Secara keseluruhannya, RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran bagi memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di Glasgow, Scotland. 2 sesi siaran langsung laporan harian iaitu sesi pagi bermula 24 Julai hingga 2 Ogos 2026 pukul 6 petang hingga 9 malam dan diikuti sesi petang mulai 25 Julai hingga 2 Ogos 2026 pukul 1 pagi hingga 4 pagi dan masing-masing 3 jam setiap sesi dan 1 slot sorotan harian mulai 25 Julai hingga 3 Ogos selama sejam iaitu pukul 2 hingga 3 petang. Ini merupakan kesinambungan yang diteruskan RTM untuk memberikan kandungan sukan berkualiti kepada rakyat Malaysia selepas lebih sebulan menyajikan Piala Dunia FIFA 2026. Baiklah, tepat pukul 7.30 pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda Warta Berita Keningau FM. Seterusnya diikuti dengan berita sukan di Keningau FM. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Ilya Guntapit, Langadun Aku Sabar di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Ramu Safir, Santiana Ramli, jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
1: Ikuti Kenal FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenal FM, hebat.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, seperti biasa pagi ini dalam Info Sukan di Keningan FM, saya akan kongsikan kepada anda sukan dan kita juga mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Harimau Malaya tidak boleh pelekeh Myanmar. Harimau Malaya tidak boleh memandang muda cabaran Myanmar menjelang aksi pembukaan Piala ASEAN di Yangon Sabtu ini apabila tuan rumah dilihat memiliki keupayaan untuk mencipta kejutan, terutamanya ketika skuad negara tidak dibarisi pemain terbaik. Pemerhati bola sepak tempatan Muhammad Fauzi Pilus mengakui Myanmar menunjukkan peningkatan ketara sejak kebelakangan ini dan situasi itu menuntut skuad bimbingan Tan Cheng Ho supaya lebih berhati-hati dalam merencana strategi. Bekas pengarah teknikal PDRM FC itu berkata, ketiadaan beberapa tonggak utama dalam kem negara boleh memberi kelebihan kepada Myanmar yang dijangka tampil dengan pendekatan berbeza di hadapan penyokong sendiri. Baik, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Peli dan Tina tidak ulangi kisah malang terbuka Jepun. Beregu wanita utama negara Peli Tan dan juga M. Tina berjaya mengelak daripada tersingkir di pusingan pertama buat kali kedua berturut-turut apabila melangkah ke pusingan kedua terbuka China. Pasangan nombor 5 dunia itu tidak berdepan masalah besar untuk menewaskan gandingan Jepun yang menghuni ranking ke-29 dunia, Ririna Hiramoto dan juga Kokona Ishikawa 21-16, 21-12 pada aksi di Gimnasium Pusat Sukan Olimpik Changzhou. Kemenangan itu memastikan naib juara dunia berkenaan tidak mengulangi nasib sama seperti terbuka Jepun minggu lalu apabila tersingkir di pusingan pertama selepas tewas kepada gandingan Taiwan Xu Hin Yu dan juga Lin Ji Yun menerusi pertarungan 3 set 21-9, 17-21, 17-21. Bagi Peli, kejayaan membuka kempen terbuka China dengan kemenangan memberi suntikan keyakinan selepas melalui tempoh pemulihan kecederaan, namun sedar masih banyak ruang perlu diperbaiki. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Foden kekal bersama City hingga 2030. Manchester City terus memperkukuhkan perancangan jangka panjang apabila mengikat bintang England Phil Foden dengan kontrak baharu hingga 2030. Perjanjian itu mengukuhkan komitmen pasukan itu terhadap graduan akademinya yang sudah membuat 411 penampilan dan menjaringkan 131 gol sejak menembusi skuad utama di bawah kendalian Pep Guardiola pada 2017. Sepanjang tempoh itu, Foden membantu City memenangi 6 gelaran EPL, 1 trofi Liga Juara-Juara dan 3 Piala FA. Musim lalu, pemain berusia 26 tahun itu merekodkan 10 gol dan 7 bantuan jaringan dalam 50 penampilan dalam semua pertandingan bersama City. Bagaimanapun, prestasinya yang merosot sepanjang 2026 menyaksikan dirinya gagal disenaraikan dalam skuad England ke Piala Dunia oleh pengendali Thomas Tuchel selepas tidak menjaringkan sebarang gol dan hanya mencatat 3 bantuan jaringan dalam tempoh berkenaan. Manchester City di bawah pengurus baharu Enzo Maresca akan memulakan kempen EPL musim 2026-2027 dengan menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Baiklah, itu dia. Sebentar tadi saya telah kongsikan kepada anda laporan info sukan di Keningan FM. Baiklah, tepat pukul 8 pagi nanti kita akan bersama dalam Berita Sabah FM seperti biasa untuk anda mengikuti info terkini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningan FM, Hebat Syoknya.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Ya, kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilang. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Enam pagi hingga 9 pagi. Jangan

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Persidangan Dun Sabah lulus 3 rang undang-undang. Pembesaran Pelabuhan Sepanggar dijangka siap Oktober 2027. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. 3 rang undang-undang RUU diluluskan dalam persidangan Dun Sabah semalam. Ia melibatkan RUU Pewarisan Orang Islam 2026, RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 dan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026. RUU Pewarisan Orang Islam 2026 dan RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 dibentangkan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Datuk Dr. Muhammad